0: aku pengen lihat hippo sama panda merah deh, Kak.
1: Terus-terus?
0: Loh, kemana, Kak?
1: Ayo naik, Kak anter.
0: Kamu pikir kita ini bolang? Orang satu lagi di Thailand, satu lagi di Cina. Zaman sekarang masih kudet banget. Yuk update informasi only on Radio Kalimaya Baskara.

0: Instagram TikTok udah ya? Enggak, udah kayak
1: jarang ya orang-orang itu ya. Sekarang itu pada kayak Instagram. Di live TikTok semuanya. Kenapa, Fai? Kamu tim yang suka update banget ya?
0: Aku update banget lagi dan aku suka banget kayak ngasih tips-tips gitu di close friends aku.
1: Waduh, selebgram ini ya. Selebgram kecil-kecilan. Oke, kayak gimana nih? Ada apa?
0: Nah, kalau yang aku intip nih ya, Kak, walaupun kita tuh sekarang lagi senang-senangnya sama live TikTok, tapi aku sempat dari intip dari Kompas kalau Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri itu mengingatkan ke anggotanya untuk nggak melakukan live streaming saat sedang bertugas, walaupun mungkin kepengen banget ya para anggota Polri ini. Tapi imbauan ini berkaitan langsung sama kode etik profesi gitu, karena saat bertugas fokus utamanya kan pelayanan.
1: Betul.
0: Gitu lagi, dan keamanan masyarakat. Jadi kalau sambil live dikhawatirkan bisa mengganggu konsentrasi.
1: Exactly. Masa nanti kayak lagi prit-prit gitu ya, sambil oh terima kasih pausnya, itu kan kayak jadi bingung gitu kan, nanti konsentrasinya kebelah gitu ya sebenarnya. Udah, dan anyways ini juga pada akhirnya bisa berpotensi untuk membuka informasi sensitif. Dan di sisi lain emang ya, Fai, fenomena live streaming ini emang jadi marak banget ya sekarang. Semua orang pengen real time, pengen share apa yang lagi mereka lakukan, tapi di provinsi tertentu ada batasan yang harus dijaga.
0: Nah, kalau aku sendiri untungnya di Kalimaya Baskara ini aku bisa live ya.
1: Exactly. Sambil bekerja ya.
0: Sambil bekerja.
1: Sambil gitu. Menerima requestan kamu.
0: Betul.
1: Sobat kamu yang pengen request, gabungan aja di live TikTok kita. Dan anyways, back on topic gitu ya. Ini emang jadi pengingat juga buat kita semuanya, termasuk kamu sebagai muda. Kalau misal enggak semua hal itu harus dipublikasikan ya. Kadang low key tuh kadang kayak perlu ya, Faya. Low key dikit kita.
0: Ada sih pengen.
1: Keep it private gitu, kadang itu juga perlu banget. Ya udah, ada momen yang emang lebih baik dijalani dengan fokus tanpa pada akhirnya distraksi. Nah, kalau misalnya menurut kamu sebenarnya udah, live streaming itu selalu positif atau pada akhirnya justru ada momen di mana kita harus pause dulu nih?

0: banget di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Still on 1.1 Kalimaya Bass, karya FM The New Hits Power Dance. Udah kadang ya, emang ide kreatif itu munculnya bukan di tempat yang formal, tapi justru dari ruang-ruang yang bebas, yang hidup, yang isinya adalah orang-orang dengan keresahan, tapi pada akhirnya diubah menjadi karya. Nah, vibes itu yang lagi kerasa banget nih, udah karena ini aku sempat ngintip ya, dari website resminya Universitas Negeri Malang, di mana gelaran GEMA 2026 adalah sebuah event yang gak cuma jadi ajang pamer karya aja, tapi juga ruang buat mahasiswa dan juga publik buat menyalurkan kreativitas mereka. Mulai dari seni, inovasi, sampai ide-ide segar yang mungkin selama ini cuma jadi wacana gitu ya. Dan di GEMA 2026 ini semuanya dikasih panggung supaya mudah. Dan yang menarik, acara ini gak cuma buat mahasiswa aja, tapi juga terbuka untuk masyarakat umum. Jadi siapapun bisa banget ikut menikmati supaya mudah, bahkan kamu kalau misal mau terlibat langsung juga bisa. Yang mana ini jadi bukti ya, kalau misal kamu kampus gak cuma soal belajar di kelas aja, tapi juga bisa menjadi ruang hidup buat eksplorasi dan juga kolaborasi tentunya. Dan pada akhirnya, lewat event kayak gini, sudah kreativitas bisa menjadi sesuatu yang nyata, bukan cuma sekedar ide di kepala. Nah, menurut kamu nih, karya kreatif itu lebih enak dinikmati atau justru seru nih kalau misal ikut terlibat langsung?

0: banget di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Masih barengan sama Arbi, Sbiwoda dan juga Fai di sini di Morning Breakfast yang bakal update informasi dari Indonesia, mancanegara dan juga di Malang Raya. Kali ini kita masih bakal update dulu ya Fai di area sekitar Indonesia. Tapi aku pengen tanya dulu ke Sebaya Muda dan juga ke Fai. Kalau misal ngerjain tugas, kamu lebih suka ngerjain tugasnya individu atau ngerjain tugasnya berkelompok nih, Fai?
2: Kalau aku sih berkelompok banget sih, Kak. Aku ngerjain tugas tuh pasti di kafe sama teman-teman aku. Rombongan satu meja tuh penuh yang panjang.
1: Yang
2: sharing itu, tapi sharingnya sama teman aku sendiri, nggak sharing sama orang lain.
1: Jadi lebih suka rame-rame ya. Karena biar apa ya, biar kayak lebih ringan gitu nggak sih, Fai?
2: Iya, betul.
1: Dan emang kalau misal kamu, Fai, dan juga sebagai muda semuanya, lebih suka ngerjain tugas itu berkelompok gitu ya. Kali ini juga ada yang sama, sebenarnya terutama yang menjadi perhatian di dunia pendidikan. Karena aku sempat baca dari kompas.com, ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang pada akhirnya mengingatkan ya soal rencana perlibatan TNI dalam program LPDP, yang intinya ini bukan menolak ya, tapi lebih pada akhirnya minta supaya dilakukan dengan sangat hati-hati.
2: Aku tuh tadi juga sempat bertanya-tanya sih, Arbi, kenapa ya harus ada TNI masuk ke LPDP ini gitu. Tapi pas aku baca juga di Kompas tadi ya, RB bacanya, aku juga baca sih di Kompas itu, karena katanya LPDP itu punya tujuan utama yaitu pembiayaan pendidikan. Sehingga untuk mencetak SDM unggul di berbagai bidang ini, pelibatan TNI itu mengkhawatirkan bisa menggeser fokus tersebut gitu, apalagi kalau nggak dirancang dengan jelas.
1: Yes, apalagi kalau misal LPDP yang selama ini kita tahu gitu ya, Sebaya Muda dan juga Fai, selama ini tuh identik dengan pengembangan akademik, terutama di riset dan juga peningkatan kapasitas intelektual. Makanya di sini DPR tuh kayak pengen nekenin gitu loh, Sebaya Muda, jangan sampai pada akhirnya ada perubahan arah yang justru keluar dari tujuan awal program ini.
2: Iya, betul banget tuh, RB. Di sisi lain, kita tuh emang lihat sisi positifnya dari TNI ini, tapi justru menurut aku lebih ke kedisiplinan dan pembentukan karakter. Lagi-lagi harus ditempatkan secara proporsional gitu. Karena kalau aku kerja kelompok tapi juga di tempat makan kan juga ngeganggu ya.
1: Exactly.
2: Jadi ini juga harus ditempatkan sesuai porsinya masing-masing.
1: Bener.
2: Soal LPDP dan TNI ini.
1: Bener banget.
2: Nah, jadinya pendidikan bisa jadi tetap prioritas utama, tapi kalau menurut Sebaya Muda sendiri nih, penting gak sih menjaga fokus awal dalam sebuah program besar, atau justru fleksibel aja nih mengikuti perkembangan?

0: paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Karen Kalimaya Baskara. Take you there.
1: Halo sebaya muda. Balik lagi, aku bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini tanggal 5 Mei 2026. Buat kamu yang lagi perjalanan di jalan LL Sucipto, aku mau kasih tahu kalau terpantau ramai ya. Cuacanya juga cerah di sini, jadi pastiin kamu berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm ber-SNI dan mematuhi rambu lintas. So, riding safely, sebaya mudah!

0: in banget di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tune on Morning Breakfast.
1: Masih barengan sama Arbi dan juga Fai di sini sebagai muda. Dan aku pengen tanya ke kamu dulu ya. Pernah gak sih ngerasain karena kadang kayak cara paling gampang buat kenal sama suatu negara itu bukan dari buku, tapi dari makanan dan budayanya. Setuju gak sih Fai?
2: Setuju banget, karena aku tuh selalu punya wishlist gitu ya kalau ke tempat-tempat atau negara-negara impian aku. Aku pengen nyobain kayak makanannya di sana apa khasnya, atau tempat wisata favoritnya itu di mana gitu.
1: Benar. Explore lah ya pokoknya,
2: explore banget aku orangnya.
1: Dan ternyata ini emang lagi dirasain sama tamu penting dari luar negeri SBY Muda. Yang mana ini aku sempat baca dari kompas.com, dari Menteri Pertahanan Jepang Minoru Kihara. Itu tuh sekarang lagi mengunjungi ya ke Indonesia. Di kunjungannya ini dia diajak sama Menteri Pertahanan Indonesia Syafri Syamsuddin untuk melihat langsung sisi lain Indonesia di Bali SBY Muda.
2: Nah, yang aku baca juga nih Arbi, bukan cuma soal kerjaan sama pertahanan, tapi juga dikenalin ke kekayaan budaya dan kuliner. Kan banyak banget ya kuliner Indonesia tuh. Aduh, aku bersyukur banget ya terlahir di Indonesia ini. Jadi pasti Menhan Jepang nih juga seneng banget, bahkan menyampaikan di kompas.com itu, aku baca kalau pengalaman itu jadi lebih bisa mengenal Indonesia secara lebih dekat, mulai dari makanan khas sampai nilai budaya yang ada di masyarakat. Cukup menarik ya, Arbi ya.
1: Benar banget. Tapi kalau misalnya dari makanan Indonesia, favorit kamu apa nih, Fai?
2: Kalau makan favorit aku rendang sih.
1: Rendang
2: pastinya.
1: Ya? Jujur emang enak banget ya. Jadi kayak lapar gitu pagi-pagi ngomongin kuliner sebenarnya udah. Dan anyways, ini juga gak cuma liburan aja, karena ini juga mencakup di hubungan antar negara sebenarnya udah. Gak pada akhirnya melulu soal diplomasi formal aja, tapi juga bisa dibangun lewat pengalaman langsung nih sebenarnya udah, yang lebih personal jadi juga lebih berkesan. Jadi kayak eksplor negara itu juga bisa berdiplomasi. Dan di sisi lain, ini juga jadi soft powernya Indonesia lewat budaya dan juga kuliner yang pada akhirnya bisa ninggalin kesan kuat bagi tamu internasional. Well, kalau misalnya menurut kamu nih Sbya Uda, kalau ada orang luar yang datang ke Indonesia, yang paling wajib dikenalin itu apa? Makanannya atau budayanya nih?

0: Good news banget sebenarnya. Udah Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian baru aja menyaksikan penandatanganan kerjasama antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga Danantara yang tujuannya biar pada akhirnya proyek pengolahan sampah jadi energi listrik alias PSEL di Jakarta bisa makin ngebut jalannya sebenarnya. Udah gak sendirian, acara ini juga dihadiri sama tokoh-tokoh penting kayak Zulkifli Hasan, ada Yulio Tanjung, sampai pada akhirnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Jadi pada akhirnya ini bukan proyek kaleng-kaleng aja sebenarnya udah, tapi proyek yang luar biasa. Kolaborasi ini juga menjadi langkah nyata dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang pengen masalah sampah di Indonesia ditangani lebih serius. Jadi nggak cuma dibuang aja, tapi bisa diubah menjadi energi yang lebih kepake. Nah, ini juga menurut Zulkifli Hasan sebenarnya udah, program kayak gini juga bakal nyusul di banyak daerah lain, mulai dari Jogja, Lampung, Serang, Semarang, Surabaya, Bekasi, Medan, dan juga Tangerang. Sementara Palembang dan juga sampai Bogor Raya itu juga bakal ikut menyusul. Bahkan beberapa daerah lain kayak Pekalongan, Tegal Raya, Batang, dan juga Karawang sekarang lagi juga disiapin. Yang intinya sekarang, sampah bukan cuma menjadi masalah, tapi juga bisa menjadi peluang kalau matahirnya bisa dikelola dengan benar. Sebenarnya biar nggak kudet soal kebijakan dan juga program pemerintah khususnya dari Kemendagri, kamu bisa stay updated dan juga follow Instagram resmi mereka di @kemendagri.
1: Music selected by you just for your workplace. Do you mind if I try it?

0: Still on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power dance BWD, masih barengan sama Arbi dan juga
1: Fai.
0: Dan aku pengen nanya ke Fai dulu nih, dari scale 1 sampai 10, kira-kira seberapa impulsif sih kamu, Fai?
1: Dari scale 1 ke 10, aku kayaknya 8. Kalau untuk jajanan di pinggir jalan, apalagi di samping-samping veteran nih, Kak.
0: Nah, itu dia. Ini yang lagi pengen kita bahas, Beuda. Karena kalau misal kamu, Beuda dan juga Fai, pernah ya lagi jalan santai di trotoar, terus niatnya cuma lewat doang gitu ya, tapi malah tergoda jajan kayak Fai tadi ya, langsung beli cilok, es teh, sampai jajanan yang pada akhirnya random banget bikin kita impulsif. Ternyata sebenarnya di balik itu semua ternyata ada hal yang lagi dibahas serius loh.
1: Nah, tadi aku juga sempat intip nih RB di antara news kalau soal konsep penataan UMKM keliling, khususnya yang sering kita temuin di trotoar sekarang, mulai muncul yang namanya algoritma trotoar. Bukan cuma ada algoritma kayak media sosial.
0: Benar,
1: ya,
0: udah bukan kayak TikTok ya.
1: Bukan kayak TikTok lagi, mungkin live gitu ada algoritmanya.
0: Betul
1: untuk
0: sekali
1: engagement, tapi kali ini juga UMKM keliling ini ada algoritmanya biar para pedagang ini tetap bisa jualan, tapi juga ada pengaturan polanya tanpa ganggu fungsi utama trotoar buat pejalan kaki. Karena realitanya trotoar sekarang tuh sering jadi area rebutan gitu. Rebutan apa tuh, Arbi?
0: Rebutannya banyak banget. Karena di satu sisi pejalan kaki butuh ruang yang aman dan juga nyaman. Kita kalau misal jalan tiba-tiba di tengah ada gerobak bakso, itu kan jadi bingung ya, Fai ya. Jadi kayak harus kemana nih? Dan di sisi lain, UMKM tuh juga butuh tempat buat cari nafkah, Beunda. Makanya pendekatan ini lagi mencoba cari titik tengahnya. Nah, titik tengahnya itu dengan pengaturan posisi, waktu jualan, sampai pada akhirnya alur pergerakan pedagang.
1: Betul banget tuh, Arbi. Harapannya semuanya bisa jalan bareng-bareng ya, terutama aku juga bisa jalan melewati veteran tanpa ada gangguan.
0: Betul
1: dari
0: sekali.
1: Abang-abang cilok, abang-abang es teh,
0: aroma-aroma sate,
1: ya,
0: aroma-aroma dimsum ya, sebenarnya
1: semuanya ada di situ, cilung-cilung. Jadi UMKM tetap hidup, tapi juga menariknya ya, ini tuh nggak soal melarang langsung kayak ditindak tegas gitu sih, Kak Arbi, tapi lebih ke mengatur biar sama-sama enaknya gimana gitu. Nah, kalau menurut Sebaya Muda sendiri nih, trotoar itu menurut Sebaya Muda harus steril, gak ada apa-apa, atau justru lebih hidup kalau ada jajanan? 1, 2, 3, 4.

Tune on 101.1 Kalimail Baskara.

0: main-main ke CFD alias Cek Fakta Dulu. Sebentar lagi cuma di Kalimaya Baskara. Stay tune.
1: Halo Sway Muda, masuk lagi di segmen Cek Fakta Dulu. Kalau aku mau nanya Arbi nih, Arbi suka tim makan malam yang sweet-sweet aja kayak dessert gitu, atau makan besar tiba-tiba kepengen gitu makan ayam madura jam 12 malam?
2: Jujur, kalau misal lagi malam-malam, aku itu rasanya kayak apa ya, suka random aja sih, Fai. Suka tiba-tiba jam 12 malam itu kayak craving mie instan. Kamu pernah yang ngerasain kayak gitu ya?
1: Bener banget lagi.
2: Terus juga kayak tiba-tiba pengen pisang goreng malam-malam.
1: Pisang goreng keju.
2: Iya, aduh itu kayaknya emang malam-malam itu dosa-dosa makanan itu kayak tergoda banget ya sih, Fai.
1: Tergoda banget.
2: Apalagi kalau misal malam-malam itu terus juga lapar, itu kan kita bawanya juga gak bisa tidur ya.
1: Biasanya sambil nonton juga sih.
2: Nah tapi itu dia, mau makan merasa berdosa, mau tidur gak bisa tidur gara-gara lapar tadi. Nah kamu juga pernah merasakan hal tersebut atau enggak nih, Fai? Tapi kalau misal, Fai, kamu lagi kayak tengah malam lapar, kamu mending makan aja atau kayak kamu tahan sampai besok pagi?
1: Aku tim yang gaspol makan. Pokoknya aku buka tuh segala online shop ya yang jual makanan. Aku cari kalau misalkan aku craving yang sweet gitu, aku cari dessert-dessert. Biasanya ada martabak manis pasti yang bisa menemani. Itu biasanya aku gaspol ya, karena aku sebenarnya emang pengen gemukin badan. Jadi aku nggak tahu cara sehat itu sebenarnya apakah boleh gitu ya sebenarnya.
2: Bulking lah ya, bulking. Tapi kalau misal aku sih, Fai, kalau misal lagi tengah malam gitu ya, terus kayak ngerasa lapar banget, aku better nyemil-nyemil aja sih, nggak yang kayak makan nasi padang gitu ya malam-malam. Nggak juga, karena jujur kayak malam-malam itu ngerasa berdosa banget kalau misal kita makan berat, Fai. Dan ngomongin soal makan tengah malam yang terlalu terlarut-larut di malam hari gitu ya, ternyata ini ada fakta juga nih, Fai. Ada fakta yang pada akhirnya ngomongin juga tentang pada akhirnya gimana sih kalau misal kita ya makan malam-malam terlalu larut, itu apakah bisa mengganggu kinerja dari hormon insulin kita atau pada akhirnya enggak.
1: Penasaran banget lagi Arbi, itu kapan di spill-nya? Aku juga penasaran karena kan aku gaspol terus ya nih kalau
2: nah,
1: soal lapar-lapar.
2: Khususnya ini buat orang-orang kayak Eva ya, supaya udah kalau misal tengah malam tetap gaspol, makan nasi padang, makan martabak double dimabisin sendiri. Habis ini bakal kita spill juga fakta-faktanya pastinya di mana? Di Cek Fakta Dulu sebelum udah. So stay tune bareng sama Arbi dan juga Fai.

0: Katanya ini tuh bisa bikin glowing kayak artis Korea.
1: Duh, tapi kok,
2: Mbak, itu buat kulit berminyak loh.
0: Walah, pantes. Kok muka aku rasanya makin kering kayak di gurun.

0: Halo, sebenarnya udah balik lagi di Cek Fakta Dulu. Ngomongin soal makan-makan malam ya. Impulsive eating berarti ini.
1: Impulsive eating.
0: Impulsive buying tapi impulsive eating.
1: Bener banget.
0: Dari yang aku baca-baca tadi ya, soal makan malam. Kan aku juga jadi
1: salah satu pelakunya.
0: Salah satu pelakunya dan aku juga jadi worry gitu. Bener gak sih kalau itu kayak mengganggu kesehatan gitu? Ternyata jawabannya adalah mitos atau fakta, Arbi?
1: Fakta, sebenarnya udah fakta banget. Fakta kenapa banget, pada akhirnya makan malam itu bisa mengganggu kesehatan ya? Ternyata sebenarnya udah makan terlalu larut gitu ya. Ternyata bisa mengganggu kerja hormon insulin dalam tubuh. Yang mana insulin ini penting banget loh sebenarnya udah. Tugasnya itu dia mengatur kadar gula darah kita gitu ya.
0: Oh gitu, berarti kalau aku makannya terlalu larut gitu ya, apalagi dekat-dekat waktu tidur, karena kan biasanya kalau udah kekenyangan, apalagi kalau nggak ngantuk gitu.
1: Bener,
0: kan, Herbi.
1: Exactly.
0: Nah, tubuh berarti jadi kurang optimal gitu kali ya, Herbi, memproses gulanya. Jadinya kalau yang aku tahu sih, karena dulu aku anak IPA, kalau udah hormon insulinnya terganggu, berarti resiko gangguan metabolismenya juga bisa meningkat gitu ya, Herbi.
1: Bener banget, dan bahkan dalam jangka panjang nih, Fai, dan juga sebaya muda, kalau misal kamu masih suka kayak ngemil nasi padang, waduh, ngemil nasi padang tuh ya di tengah malam itu, kalau misal kamu lakuin terus-terusan itu tuh bisa berhubungan dengan risiko diabetes ya udah. Makanya itu tuh disarankan makan malam itu nggak terlalu mepet ke jam tidur, jadi kayak bisa kamu kasih jeda waktunya gitulah ya, termasuk Fai, kamu harus take notes ini.
0: Oke,
1: biar pada akhirnya enggak terlalu kebablasan gitu ya, bisa kasih jeda waktu dulu. Jadi buat kamu juga yang sering bilang nggak apa-apa deh makan jam 10 malam, yang penting udah makan, mulai sekarang perlu dipikirin lagi nih ya. Kamu sendiri kalau misal pada akhirnya sebenarnya mendengar berita ini, kamu tim makan malam yang cepet-cepet gitu ya, atau pada akhirnya tim makan malam yang tengah malam banget nih sebenarnya?

0: Rapunzel, aku sedih banget. Nungguin pangeran lama gak datang-datang. Dan aku gak tahu harus cerita ke siapa.
1: Tenang Cinderella, kamu bisa join Kalimaya Baskara yang bisa dengerin semua kisah kamu. Bahkan Kalimaya Baskara dengerin cerita kamu sampai negeri dongeng.

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manja Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Halo, 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Sebaya muda balik lagi nih, kadang ya, kita tuh suka nganggep bumbu dapur tuh biasa gitu ya, karena kan kita tinggal di Indonesia, jadi udah terbiasa banget sama yang namanya bumbu dapur khas Indonesia, rempah-rempah gitu. Tapi yang aku baru kepoin nih, ternyata justru punya potensi besar loh bumbu-bumbu dapur ini. Kayak yang satu ini nih, aku tadi sempat baca dari website resmi Universitas Negeri Malang tentang andaliman. Siapa di sini yang udah familiar sama andaliman? Bumbu khas dari Sumatera Utara yang sering banget dipakai di masakan-masakan Batak gitu. Rasanya unik banget, ada rasa pedesnya tapi juga ada sensasi getir dan nambing gitu deh di lidah. Nah, ternyata andaliman ini juga lagi dilirik loh jadi superfood global. Kenapa bisa dilirik jadi superfood global? Karena ini selain jadi penyedap alami, andaliman juga punya kandungan senyawa aktif yang berpotensi baik untuk kesehatan. Mulai dari antioksidan sampai kemungkinan manfaat lainnya. Artinya, bumbu lokal yang selama ini mungkin dianggap biasa punya peluang besar buat dikenalin lebih luas. Bahkan bisa jadi ke pasar internasional. Ini juga jadi bukti nih kalau kekayaan kuliner Indonesia nggak cuma soal rasa, tapi juga nilai fungsional. Dan kalau dikembangin dengan lebih serius, mungkin bisa jadi produk unggulan ya dari dapur lokal kita sendiri sampai ke dunia nantinya. Menurut sebaya muda sendiri nih, makanan itu tuh menurut kalian cukup enak aja atau sekarang harus sehat juga?

0: Mas GPT, aku tuh pengen ya kirim WA ke mantan, tapi kok malu gitu ya?
1: Saya sarankan kamu bertanya, kamu sehat, aku masih sayang.
0: Lah, kok jebakan Batman gini? Wedi aku Mas Robot.

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manja Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Kalau misal tadi sebagai muda kita udah ngomongin soal impulsive eating ya, Faya. Tapi kali ini adalah masih ada yang impulsif-impulsif, jujur. Kalau misal tadi kan bilang Fai itu suka banget jajan gitu ya. Tapi kalau misal jajan, kamu bikin boros gak sih kalau adanya Kris ini?
2: Jujur, menurut aku adanya Kris ini bikin transaksi kan jadi lebih mudah ya, Arbi.
1: Bener.
2: Jadinya tuh asal langsung buka BCA, langsung aja di Kris. Jadinya udah tuh gak tahu
1: langsung
2: ya spendnya, spend berapa hari itu.
1: Tiba-tiba saldo tinggal 2.500.
2: Tiba-tiba saldo tidak mencukupi gitu pas
1: saldo,
2: transaksi.
1: Iya benar, tiba-tiba tinggal 1.000. Bahkan buat parkirannya gak bisa
2: sebenarnya.
1: Iya, dan kali ini buat kamu yang udah kebayang juga, cuma dari satu scan aja kamu bisa bayar bahkan juga di luar negeri.
2: Wow.
1: Yang biasanya pada akhirnya Kris itu cuma buat jajan kopi atau bayar parkir, sekarang yang levelnya sudah naik banget sebenarnya.
2: Oh bener banget sih Herbie. Tadi aku juga sempat intip ya di kompas.com kalau Kris ini ternyata udah melanglang buana alias udah sampai dipakai di China gitu. Jadi buat sebagai muda nih yang mau weekend mungkin langsung terbang ke China, bisa banget langsung pakai Kris untuk transaksi. Karena sekarang transaksi udah mulai bisa di China gitu. Jadi kalau kamu lagi jalan-jalan ke sana, gak perlu ribet tukar uang terlalu banyak, cukup scan, udah deh beres, kelar semua yang kamu mau beli jajan-jajan bisa langsung di Kris aja.
1: Exactly, tapi dengan adanya ekspansi Kris ke China ini sebagai muda, gak cuma soal praktis aja, tapi dibalik itu China juga lagi mendorong penggunaan sistem pembayaran non-tunai sebagai bagian dari strategi sebagai muda. Strategi apa sih? Strategi buat mengurangi dominasi dolar Amerika Serikat sebagai muda.
2: Oke, jadi kayak pelan-pelan transaksi internasional tuh udah mulai bergeser gitu ya Arbi ya.
1: Exactly.
2: Gak melulu pakai satu mata uang, dan buat di Indonesia juga jadi langkah besar sih. Karena Kris ini kan awalnya cuma dipakai dalam negeri gitu ya, sekarang udah mulai diakui di level global. Ih bangga banget.
1: Bangga
2: deh.
1: Banget ya. Siapa tahu nanti kita keliling dunia tuh gak perlu ganti-ganti kurs gitu ya, alias gak perlu tukar-tukar kurs. Ya udah tinggal pakai Kris aja. Itu kan makin gampang ya, tapi juga makin gampang juga buat dompet kita habis nih Fai. Setuju
2: gak
1: sih
2: lagi
1: ya?
2: Gak cuma buat belanja gorengan, tapi sekarang
1: udah
2: jadinya
1: bisa belanja Birkenback ya, Hermes, Dior gitu pakai Kris aja, itu juga udah bisa banget sebenarnya udah. So kalau misal kamu dengan adanya Kris yang ekspansi ke dunia ini, bakal lebih termudahkan atau kayak gimana sebenarnya mudah?

Di tengah kehidupan adulting ini, kayaknya butuh deh asupan ide kreatif dan sesuatu yang bikin semangat tiap hari. Radio iCare. Keep your ears on the 1.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manja Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: One Two Point One Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Balik lagi nih sama Arbi dan Fai.
2: Yes.
1: Aku di sini mau ngomongin soal inovasi. Inovasi apa nih?
2: Apa,
1: inovasi
2: ya?
1: Tentang lampu pintar. Karena aku tuh kalau lagi belajar suka pengen buat inovasi gimana lampunya bisa nyala sendiri pas aku lagi belajar gitu sih, Arbi.
2: Kayak jadi kayak kita nggak perlu repot-repot lagi gitu ya.
1: Iya.
2: Emang kayak gimana caranya? Apakah kamu menginovasikan dirimu sendiri atau pada akhirnya ini ada yang spesial gitu, Fai?
1: Itu cuma inovasi aku ya sih di kepala aku. Kalau aku lagi belajar, aku ada distraksi kayak gitu. Tapi pas aku baca dari CNN Indonesia, ternyata hal-hal kayak gitu tuh pernah juga
2: terrealisasikan gitu ya,
1: gitu loh.
2: Okay.
1: Jadi ternyata hal-hal kecil kayak gitu di jalan soal lampu nih jadi penentu yang sangat besar karena bisa sampai selamat ke tujuan atau enggak kan berdasarkan lampu ya, Arbi.
2: Exactly.
1: Nah, kalo jadi kalau situasi lagi super padat nih, butuh banget lampu pintar ini. Nah, lagi diserius ini di Arab Saudi. Tadi aku sempat baca kalau pemerintah di sana tuh lagi masang lampu pintar loh, Arbi.
2: Lampu pintar. Yang mana seperti yang kamu bilang tadi ya, ini tuh tujuannya emang jelas untuk pada akhirnya kita selamat sampai tujuan. Dan juga untuk meningkatkan kewaspadaan pemudi sebenarnya udah. Karena selama musim haji ya, seperti kita tahu, jutaan jemaah itu berangkat dari berbagai negara ke Arab Saudi sebenarnya udah. Datang dalam waktu yang hampir bersamaan yang artinya lalu lintas jauh jadi lebih padat dan juga potensi risiko di jalan juga meningkat. Nah, kali ini Fai, emang lampu pintar di sini pada akhirnya dirancang gitu ya. Tapi kayak gimana sih dirancangnya?
1: Nah, kalau yang aku baca ya di Arab Saudi ini lampu pintarnya itu lebih ke buat kasih sinyal visual yang lebih adaptif gitu.
2: Okay.
1: Jadi bisa menyesuaikan kondisi di lapangan dan ngebantu pemudi-pemudi itu lebih aware sama mulai ngebantu pengaturan cahaya gitu ya, Arbi.
2: Okay.
1: Biar sistemnya tuh lebih bikin perhatian ke pengendara biar tetap fokus, tujuannya jelas juga dan menekan angka kecelakaan pastinya.
2: Exactly. Dan juga pastinya dengan ada lampu pintar ini sebagai muda juga diharapkan ya bisa menjaga keselamatan selama mobilitas yang sangat tinggi sekarang ini terutama, dan ini pada akhirnya menjadi contoh bahwasanya teknologi itu gak harus ribet ya, yang penting tepat guna. Dan kalau misal menurut kamu nih sebagai muda, yang paling aman di jalan itu teknologi canggih atau kesadaran penggunanya? Dan sebagai muda, kali ini kalau misal di Indonesia diterapkan lampu pintar juga, kira-kira di daerah mana nih? I've seen the devil down sunset in every place.

0: kan deh kayaknya. Eh, gimana sih?
1: Mbak, yang betul itu annyeonghaseyo.
2: La, la, la.

0: Masih di 102,1 Radio Kalimaya Baskara FM dan masih bareng Hitsmaker Arbi dan juga Hitsmaker Fai di sini. Dan kali ini supaya mudah, kamu bakal masih ngobrolin soal inovasi. Di mana inovasi kali ini emang datangnya dari Indonesia lagi supaya mudah. Tapi nih, kalau misal kamu Fai dikasih satu ide yang luar biasa, kira-kira kamu bakal menginovasikan apa?
1: Aku bakal menginovasikan untuk mahasiswa tuh bisa lebih ke enhance di bidang leadershipnya sih, Arbi.
0: Wow, keren banget. Kenapa tuh kalau boleh tahu?
1: Karena sebagai maba ya, pas aku zaman maba tuh kita tuh masih malu-malu banget. Bahkan buat maju ke depan ya, itu kayak malu.
0: Kayak masih kayak apa ya? Belum ada jadi diri gitulah ya istilahnya.
1: Terus kalau ditunjuk ketua kelas juga masih pada kamu aja nunjuk orang gitu.
0: Dan ternyata itu juga menjadi salah satu culture shock aku ketika melihat pendidikan di luar negeri itu orang-orangnya sangat vokal gitu ya. Atau emang itu culture-nya Asia ya, jadi kayak malu-malu gitu. Tapi anyways, ngomongin soal inovasi sebagai muda, kadang emang inovasi itu gak selalu lahir sendirian. Justru seringnya emang muncul dari sebuah kolaborasi antara dunia pendidikan dan juga industri.
1: Nah, ini juga jadi kejadian nih di Indonesia, karena tadi aku sempat intip dari Antara News kalau Institut Teknologi Bandung atau ITB lagi kerjasama bareng Boeing. Mereka tuh meluncurkan kayak program kepemimpinan inovasi. Cocok banget tuh tadi sama yang aku pengen-pengenin gitu ya, yang aku harap-harapin, karena ini tuh juga ditunjukkan untuk mahasiswa, cocok banget, dan lingkungan kampus tentunya.
0: Betul.
1: Program
0: banget
1: ini tuh fokusnya lebih ke ini loh, Arbi, ngembangin kemampuan leadership.
0: Leadership
1: kayak tadi
0: ya,
1: aku
0: betul. Oke, jadi kayak sekaligus meningkatkan program leadership dalam diri kita sendiri dan juga mendorong lahirnya ide-ide inovatif.
1: Pastinya.
0: Ya, Fai. Jadi nggak cuma pintar doang mahasiswanya secara akademiknya, tapi juga jadi problem solver di dunia nyata. Kalau misal leadership itu kan soalnya harus benar-benar mencahin masalah ya, Fai ya.
1: Iya, betul. Tapi yang menarik tuh nggak cuma tentang mecahin masalah doang sih, Arbi, tapi kolaborasi ini tuh nunjukin kalau kampus udah mulai makin dekat sama kebutuhan industri yang lagi gempar-gemparnya nih.
0: Nah,
1: soalnya
0: exactly,
1: mahasiswa kan juga bisa dapat insight langsung ya dari pengalaman praktis di lapangan yang pastinya dibutuhin banget di dunia kerja gitu.
0: Bener.
1: Karena tantangan ke depan kan juga butuh orang-orang yang gak cuma paham teori tapi juga berpikir kritis dan pastinya adaptif. Jadi lewat program kayak gini tuh harapannya bakal lahir pemimpin muda yang siap bersaing secara global.
0: Exactly, sebenarnya udah. Kalau misalnya menurut kamu nih ya, skill leadership kayak gini lebih penting dilatih dari kampus atau justru dari pengalaman langsung nih di dunia kerja?

0: Masih barengan sama Arbi sebagai muda dan juga Fai nih di Morning Breakfast. Gak kerasa juga Fai ya, udah hampir 3 jam nih.
1: Udah hampir 3 jam, aduh. Padahal masih pengen bahas makanan.
0: Masih pengen bahas makanan, terus tadi kita ngebahas apa lagi nih? Banyak banget ya, Kris Indonesia yang udah mulai expand, terus tadi apa lagi? Dapur? Bumbu dapur
1: yang udah mulai mendunia juga.
0: Bener, siapa tahu nanti di sana ya bumbu-bumbu Indonesia ini bisa melanglang buana ke mana-mana gitu sebenarnya. Udah termasuk juga tadi kalau misal kamu Gen Z banget ya dan juga suka live TikTok ya. Ya, itu juga ya, tadi ada
1: peringatan kecil gitu ya.
0: Terutama buat kamu yang anggota Polri atau kerjaan-kerjaan yang tidak bisa diganggu-gugat. Yang tidak seperti kita ya, Fa ya.
1: Iya.
0: Kalau misal kita bisa sambil live TikTok sambil siaran sebagai Honda. Kalau misal, iya benar. Kalau misal kamu yang kerjaannya kayak harus fokus gitu ya. Ya kamu harus fokus dulu, Fa.
1: Iya. Pokoknya pentingin kode etiknya dulu gitu ya.
0: Betul sekali. Dan anyway, sebagai Honda gak kerasa juga. Udah hampir 3 jam Arbi nemenin kamu dan juga Fa di Morning Breakfast kali ini dari jam 6 sampai jam 9 pagi ini. Thank you very much buat kamu yang tadi udah dengerin via streaming dan juga on air sebagai muda. Thank you very much. Jumpa lagi di program selanjutnya di Morning Breakfast bareng sama Arbi
1: dan Fai.
0: Pastinya setiap hari Senin dan juga sampai hari Kamis di jam berapa, Fai?
1: Di jam 6 sampai jam 9 pagi. So stay tuned, sebagai muda.
0: And keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM,
1: the new hits power.
0: Bye-bye, sebagai muda. Have a nice day.

0: Itu kamu belajar atau belajar, Ais? Kok tiap 5 menit buka HP mulu?
1: Biasa, lagi nyari lagu yang pas nih biar vibes-nya dapat.
0: Nyari lagu yang cocok sampai lupa kalau lagi belajar. Mending dengerin Kalimaya Baskara FM, selalu siap jadi soundtrack buat sebaya muda pejuang SKS alias sistem kebut semalam.
2: Sebaya muda, ini dia jawara Indonesian hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
3: Gimana ya rasanya diusahain rumah dan bajumu batas senja?

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Idih, apaan sih haters? Emang keren ya kayak gitu? Wakaka People, JKT48.

0: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu, Kalimaya, Baskara. Stay tune.
1: Udah 2025 tapi masih transkrip rekaman panjang pakai ngetik manual, udah gak zaman. Tenang, sekarang ada AI yang bisa bantu kerjaan kamu lebih cepat. Nih, aku spill. Dua tools kece buat transkrip suara dan video secara otomatis. Yang pertama, kamu bisa pakai TurboScript. TurboScript ini cocok buat kamu yang butuh transkripsi cepat dan juga presisi. Tinggal upload audio atau video, AI-nya bakal langsung nyusun teks dengan hasil yang rapi dan minim typo. Yang kedua, kamu bisa pakai Antiago. Punya rekaman dalam berbagai bahasa. Antiago bisa bantu transkrip suara dengan dukungan banyak bahasa. Dan laman ini punya fitur editing langsung di platformnya. Jadi nggak perlu repot lagi buat ubah teks secara manual. Abis ini nggak ada tuh namanya 1 jam dihabisin cuma buat ngetik suara satu-satu. Mau transkrip rapat, wawancara, atau podcast, coba deh pakai tools ini biar kerjaan makin efisien dan anti ribet.

0: pulang kuliah, kok badan malah rebahan terus ya? No worries.
1: Radio iCare.
0: Radio Kalimaya Baskara selalu siap buat nemenin kamu recharge energi.
2: Feel the beat. Live the music.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Tilululut, bentar-bentar sebaya muda, HP aku bunyi, ringtone icon.

0: Today Dance become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Balik lagi ke segmen Cek Fakta dulu. Buat kamu yang sering dengar tapi belum tentu yakin kebenarannya, kali ini aku bakal bawain berita yang relate banget nih. Karena masuk ke kebiasaan kita sehari-hari, yaitu makan malam tapi terlalu larut tuh ya. Bikin ganggu kesehatan apa enggak sih? Mitos atau fakta sih? Jadi tadi aku sempat intip dari kompas.com, khususnya di rubrik health. Jawabannya adalah fakta. Kenapa gitu? Karena makan terlalu larut tuh ternyata bisa mengganggu kerja hormon insulin dalam tubuh. Nah, insulin ini kan penting banget ya sebagai muda, karena tugasnya untuk mengatur kadar gula darah kita. Nah, kalau kita makan di waktu yang terlalu malam, apalagi mendekati waktu tidur, tubuh jadi kurang optimal dalam memproses gula, dan akibatnya resiko gangguan metabolisme juga bisa meningkat. Bahkan, dalam jangka panjang bisa berhubungan dengan resiko diabetes. Makanya, disarankan buat makan malam tuh gak terlalu mepet ke jam tidur. Kasih jeda waktu dulu biar tubuh kamu punya kesempatan buat mencerna dengan baik. Jadi, buat kamu yang sering bilang, gak apa-apa, makan jam 10 malam, yang penting kan udah makan. Bukan kayak gitu ya, mulai sekarang harus perlu dipikirin lagi nih. Nah, kalau kamu sendiri tim yang makan malamnya tuh cepet dari jam 7 udah selesai makan malam, atau justru tim lapar tengah malam?
1: Number 2.
2: Siapa nih yang akhir-akhir ini kalau keluar rumah bentar aja ngerasa kayak dipanggang? Atau yang ngerasa kok panasnya sekarang tuh udah beda banget nih, udah agak lain gitu ya. Bukan cuma gerah tapi juga ngerasa pusing gitu, jadi lemes, terus juga mual. Nah, hati-hati nih kalau udah ngerasa ada tanda-tanda kayak gini, karena kita nggak bisa cuma bilang, ah biasa Indonesia kan emang panas, cuacanya kayak gini. Tapi pas aku intip dari Antara News, ini tuh berdasarkan imbauan juga sih dari Dinas Kesehatan Kota Malang, kalau masyarakat sekarang juga diminta lebih waspada sama yang namanya heat stroke. Apa tuh heat stroke? Ini tuh bukan sekedar kepanasan biasa. Heat stroke itu kondisi serius di mana suhu tubuh bisa naik drastis dan tubuh tuh udah mulai gak bisa ngatur lagi suhu dengan normal. Gejalanya bisa mulai dari pusing, lemas, bahkan bisa sampai pingsan gitu. Apalagi sekarang kita masuk ke musim kemarau di mana suhu udara juga cenderung lebih tinggi, apalagi paparan panas juga lebih lama gitu ya. Makanya penting banget nih buat kita jaga kondisi tubuh, mulai dari minum air yang cukup, hindari aktivitas berat di bawah terik matahari, dan kalau bisa juga pakai pelindung kayak topi atau payung gitu ya. Jadi jangan nunggu badan drop dulu baru sadar, karena kadang kita ngerasa masih kuat tapi tubuh kita tuh sebenarnya udah ngasih warning, udah kayak up banget gitu loh. Kalau kamu sendiri nih tim yang nekat panas-panasan menerjang segala kondisi, atau tim yang mulai cari tempat adem kalau lagi lampu merah?
1: Number 3.
2: Kadang ya, yang kita anggap bumbu dapur biasa ternyata justru punya potensi besar di dunia loh. Kayak yang satu ini nih, aku tadi sempat baca dari website resmi Universitas Negeri Malang tentang andaliman. Siapa nih yang udah familiar sama andaliman? Bumbu khas dari Sumatera Utara yang sering dipakai di masakan Batak itu loh, yang rasanya tuh unik banget. Jadi pedesnya ada, tapi sensasi getir yang bikin nambing di lidah tuh juga ada banget gitu. Nah, ternyata andaliman ini juga sempat dilirik jadi superfood global. Kenapa tuh bisa sampai kayak gitu? Karena selain jadi penyedap alami, andaliman tuh juga punya kandungan senyawa aktif yang berpotensi baik untuk kesehatan, mulai dari sifat antioksidannya sampai kemungkinan manfaat lainnya seperti kayak bumbu lokal yang mungkin dianggap biasa tapi punya peluang besar dikenal lebih luas. Bahkan masuk ke pasar internasional nih yang aku baca-baca. So, ini juga jadi bukti kalau kekayaan kuliner Indonesia ini gak cuma soal rasa tapi juga nilai fungsi. Dan kalau dikembangkan dengan serius bisa jadi produk unggulan dari dapur lokal sampai ke dunia. Nah, menurut sebagai muda sendiri nih, kamu cukup yang makan enak aja, atau menurut kamu sebenarnya kalau makan itu harus sehat?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Kepo Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
4: Halo semua muda, masih barengan sama Ines yang bakalan terus ngasih info biar gaya kamu makin cerdas dan gak ketinggalan zaman. Siapa nih yang ngerasa kalau gak pakai jam tangan tuh kayak ada yang kurang gitu di pergelangan tangan? Hari gini, jam tangan tuh bukan cuma buat lihat waktu aja semua muda, tapi udah jadi asisten pribadi ya. Nah, barusan Ines habis dispil nih sama Cirebonners, ternyata buat Gen Z nih ya, smartwatch itu kunci produktivitas biar gak bolak-balik cek HP, mulai dari pantau kesehatan, sama sampai dapat notifikasi penting. Semuanya praktis banget cuma dalam satu genggaman tangan aja. Jadi buat yang pengen tetap stylish sekaligus makin produktif, smartwatch emang investasi gaya hidup paling pas sih.

0: Kepo Kalimaya, update info. Cuma di Kepo kamu bisa update sejuta info unik, menarik dan inspiratif.
1: Halo Sobat Muda, masih bareng sama aku Ines yang setia nemenin harinya kamu. Sobat Muda, setuju gak sih kalau hidup di era digital tuh rasanya kayak dikejar-kejar terus sama postingan orang lain? Kayak wajib banget tahu semua yang viral. Barusan Ines habis kepo ini dari halodoc.com, ternyata ada yang namanya Jomo alias seni menikmati ketenangan tuh. Selain bikin mental makin sehat, ini cara ampuh buat kita lebih bersyukur tanpa pusingin kegiatan orang lain. Padahal, selain bikin tenang, Jomo bantu kita lebih fokus sama hobi yang beneran kita suka. Nah, gak heran kalau menikmati waktu sendiri makin jadi menu andalan.
2: Adindaku, kamu tahu kenapa malam itu dingin?
3: Ah, enggak tuh. Kenapa mas emangnya?
2: Karena ya ada angin malam lah, dek.
3: Ih, jahat kamu. Aku pikir mau gombal loh.
2: Radio Kalimaya Baskara, one and only sources for your happiness.

0: Semuanya muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Gimana ya rasanya diusahain rumah dan bajumu, bata senja.

0: Kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Idih, apaan sih haters? Emang keren ya kayak gitu. WKK People JKT48.

Berlin, Mas Intannya terkenang, hutan gua.

0: Today's become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Balik lagi ke segmen Cek Fakta Dulu. Buat kamu yang sering dengar tapi belum tentu yakin kebenarannya, kali ini aku bakal bawain berita yang relate banget nih. Karena masuk ke kebiasaan kita sehari-hari, yaitu makan malam tapi terlalu larut tuh ya. Bikin ganggu kesehatan apa enggak sih? Mitos atau fakta sih? Jadi tadi aku sempat intip dari kompas.com, khususnya di rubrik health. Jawabannya adalah fakta. Kenapa gitu? Karena makan terlalu larut tuh ternyata bisa mengganggu kerja hormon insulin dalam tubuh. Nah, insulin ini kan penting banget ya sebagai muda, karena tugasnya untuk mengatur kadar gula darah kita. Nah, kalau kita makan di waktu yang terlalu malam, apalagi mendekati waktu tidur, tubuh jadi kurang optimal dalam memproses gula, dan akibatnya resiko gangguan metabolisme juga bisa meningkat. Bahkan, dalam jangka panjang bisa berhubungan dengan resiko diabetes. Makanya, disarankan buat makan malam tuh gak terlalu mepet ke jam tidur. Kasih jeda waktu dulu biar tubuh kamu punya kesempatan buat mencerna dengan baik. Jadi, buat kamu yang sering bilang, gak apa-apa, makan jam 10 malam, yang penting kan udah makan. Bukan kayak gitu ya, mulai sekarang harus perlu dipikirin lagi nih. Nah, kalau kamu sendiri tim yang makan malamnya tuh cepat dari jam 7 udah selesai makan malam, atau justru tim lapar tengah malam?
1: Number 2.
2: Siapa nih yang akhir-akhir ini kalau keluar rumah bentar aja ngerasa kayak dipanggang? Atau yang ngerasa kok panasnya sekarang tuh udah beda banget nih, udah agak lain gitu ya. Bukan cuma gerah tapi juga ngerasa pusing gitu, jadi lemes, terus juga mual. Nah, hati-hati nih kalau udah ngerasa ada tanda-tanda kayak gini, karena kita nggak bisa cuma bilang, biasa Indonesia kan emang panas cuacanya kayak gini. Tapi pas aku intip dari Antara News, ini tuh berdasarkan imbauan juga sih dari Dinas Kesehatan Kota Malang, kalau masyarakat sekarang juga diminta lebih waspada sama yang namanya heat stroke. Apa tuh heat stroke? Ini tuh bukan sekedar kepanasan biasa. Heat stroke itu kondisi serius di mana suhu tubuh bisa naik drastis dan tubuh tuh udah mulai gak bisa ngatur lagi suhu dengan normal. Gejalanya bisa mulai dari pusing, lemas, bahkan bisa sampai pingsan gitu. Apalagi sekarang kita masuk ke musim kemarau di mana suhu udara juga cenderung lebih tinggi, apalagi paparan panas juga lebih lama gitu ya. Makanya penting banget nih buat kita jaga kondisi tubuh mulai dari minum air yang cukup, hindari aktivitas berat di bawah terik matahari, dan kalau bisa juga pakai pelindung kayak topi atau payung gitu ya. Jadi jangan nunggu badan drop dulu baru sadar, karena kadang kita ngerasa masih kuat tapi tubuh kita tuh sebenarnya udah ngasih warning, udah kayak up banget gitu loh. Kalau kamu sendiri nih tim yang nekat panas-panasan menerjang segala kondisi, atau tim yang mulai cari tempat adem kalau lagi lampu merah?
1: Number 3.
2: Kadang ya, yang kita anggap bumbu dapur biasa ternyata justru punya potensi besar di dunia loh. Kayak yang satu ini nih, aku tadi sempat baca dari website resmi Universitas Negeri Malang tentang andaliman. Siapa nih yang udah familiar sama andaliman? Bumbu khas dari Sumatera Utara yang sering dipakai di masakan Batak itu loh, yang rasanya tuh unik banget. Jadi pedesnya ada, tapi sensasi getir yang bikin nambing di lidah tuh juga ada banget gitu. Nah, ternyata andaliman ini juga sempat dilirik jadi superfood global. Kenapa tuh bisa sampai kayak gitu? Karena selain jadi penyedap alami, andaliman tuh juga punya kandungan senyawa aktif yang berpotensi baik untuk kesehatan, mulai dari sifat antioksidannya sampai kemungkinan manfaat lainnya seperti kayak bumbu lokal yang mungkin dianggap biasa tapi punya peluang besar dikenal lebih luas. Bahkan masuk ke pasar internasional nih yang aku baca-baca. So, ini juga jadi bukti kalau kekayaan kuliner Indonesia ini gak cuma soal rasa tapi juga nilai fungsi. Dan kalau dikembangkan dengan serius bisa jadi produk unggulan dari dapur lokal sampai ke dunia. Nah, menurut sebagai muda sendiri nih, kamu cukup yang makan enak aja, atau menurut kamu sebenarnya kalau makan itu harus sehat?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Another song.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Kamu habis dari mana?
4: Habis makan di pantry. Kamu udah makan?
3: Udah sih. Tadinya mau ngajak kamu, tapi emangnya kamu gak bosen ya makan sendiri terus?
4: Ah, enggak. Udah biasa. Iyalah, gak bosen. Kan ditemenin Radio Kalimaya Baskara. Yuk ikutan, tune in ke Radio Kalimaya Baskara. Ada R12 yang siap nemenin lunch kamu biar gak sendirian. Setiap hari dari jam 12 sampai jam 2 siang. Stay tune supaya muda.
5: Kamu check out buku lagi?
6: Iya.
5: Astaga, sebanyak itu bakal kamu baca semua emang. Yang kemarin aja masih banyak yang belum dibaca loh.
6: Semoga ya, soalnya aku lihat ini tuh lagi rame diomongin.
5: Sebaya muda, kalau mau baca buku tuh lihat dulu reviewnya. Terus sesuaiin sama yang cocok buat kamu. Jangan langsung diborong semua. Nanti ujung-ujungnya jadi pajangan doang di kamar. Dengerin Booklicious setiap hari Selasa di jam 12 sampai jam 2 siang. Kamu bisa tahu review buku, jalan ceritanya, dan spoiler tipis-tipis. Only on Radio Kalimaya Baskara.
7: Perfect day with Kalimaya Baskara.
8: 1.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hai, Swewoda, selamat siang and welcome back with Arbi. Di siang hari ini, Swewoda, Arbi bakal nemenin kamu di Booklicious Selasa siang. Seperti biasa, di jam 12 sampai jam 2 siang akan menemani kamu ya dengan sajian buku-buku rekomendasi yang pasti bisa banget masuk di to be read kamu, masuk juga di rak buku kamu yang masih kosong, atau buat kamu yang lagi bosen atau bingung ya pengen baca buku apa sih di minggu ini atau di bulan ini, boleh banget Swewoda gabungan aja nanti ya di Instagram kalimaya_malang, terus juga bisa juga di live tuh kita di Kalimaya Malang Swewoda, atau di WA kita juga bisa di 082262230021. By the way, di akhir nanti juga bakal ada surprise buat kamu. Seperti biasa di hari Selasa siang bakal ada bagi-bagi buku gratis buat kamu. So buat kamu yang mau Swewoda boleh banget gabungan juga ya di postingan Kalimaya Baskara on Instagram. Cari yang ada fotonya Arbi di situ dan nanti di akhir sesi.

0: Beats, Valimaya, Baskara.
1: Silahkan wanu tupain uen Kalimaya Bas karena FM The New Hits Power Dance. We udah di Booklicious kali ini. Arbi bakal ngajak kamu untuk ngobrol-ngobrol ya tentang buku-buku yang dia tuh ngangkat tema tentang perasaan gitu ya. Perasaan yang pada akhirnya disampaikan lewat sebuah tulisan. So ya udah, mulai dari manisnya jatuh cinta sampai pada akhirnya getirnya sebuah perpisahan. So ya udah, dan juga ditulis dengan bahasa-bahasa yang sangat dekat dengan kita sebagai generasi muda Swiyahuda. Salah satu bukunya adalah bukunya Boy Chandra Swiyahuda dengan judul Setelah Hujan Reda. Karena dari buku Setelah Hujan Reda by Boy Chandra ini, dia tuh kayak kumpulan 15 cerita pendek yang dia kayak nge-explore ya berbagai fase cinta. Mulai dari yang berakhir bahagia, menggantung, sampai pada akhirnya perpisahan yang menyakitkan Swiyahuda. Yang fokusnya di sini lebih kepada kayak proses pemulihan diri ya. Setelah pada akhirnya kita kehilangan pasangan kita nih Swiyahuda. Nah, kenapa sih pada akhirnya wajib banget dibaca yang Setelah Hujan Reda? Karena buku ini tuh sangat-sangat menenangkan Swiyahuda. Udah, kalau misal kamu sedang ngerasa hujan alias sedih gitu ya, udan ning dalam hati kalau misal orang Jawa bilang. Dan yang pada akhirnya dari gaya bahasanya Boy Chandra di Setelah Hujan Reda ini sangat-sangat puitis ya udah. Jadi ngebantu kita menyadari bahwasanya setiap perpisahan itu adalah bagian dari proses untuk menjadi lebih utuh. So, kalau misal kamu sebenarnya udah lagi ngebaca Setelah Hujan Reda ini, apakah kamu nanti bakal relate kepada cerita yang berakhir bahagia, menggantung, atau berpisah nih sebenarnya udah?

Picture me, I am a silhouette. Masih barengan sama Arbis BOD di siang hari ini, kita update dulu ya. Karena buat kamu juga yang sekarang lagi kepikiran lanjut studi ke luar negeri, nah ini ada info yang bisa jadi insight buat kamu BOD. Karena yang aku baca dari antaranews.com, di mana sekarang Indonesia tuh lagi serius banget buat memperkuat koneksi pendidikan global lewat webinar bareng UNESCO yang bahas peluang studi di kawasan Asia Pasifik BOD. Negara kayak Thailand, Filipina sampai Australia menjadi fokus utama karena punya banyak opsi kampus dan juga kerja sama riset di dalamnya. Bahkan jumlah mahasiswa Indonesia di luar negeri juga udah tembus puluhan ribu sebenarnya. Udah tanda kalau misalnya emang minatnya makin tinggi ya. Dari biaya yang relatif terjangkau terutama di kawasan Asia Tenggara, di Filipina, sampai kualitas top university di Australia, semuanya dibahas detail di sini. Yang mana nggak cuma soal kuliah aja, tapi juga peluang networking dan juga karir ke depan. Jadi sebenarnya udah, ini bukan sekedar mimpi ya, tapi udah bisa menjadi langkah nyata buat kamu yang ingin study abroad. So, anyways, kalau misal kamu dikasih kesempatan juga nih, lebih tertarik kuliah di negara mana sebenarnya udah?

Sebenarnya udah yang lagi rame banget dibahas adalah proyek gede ya, kayak Tanggul Laut Raksasa. Yang kamu kebayang nggak sih kalau misal kayak Tanggul Laut Raksasa ternyata juga butuh peran anak-anak kampus, ya udah. Nah, kali ini dari Brian Yuliarto dari Mendikti, ya udah, lagi mendorong perguruan tinggi untuk ikut terlibat dalam pembangunan Giant Seawall di Pantura Jawa. Ya, mana ini aku baca dari antaranews.com, bukan cuma bangun fisik aja, tapi juga riset serius mulai dari teknologi konstruksi, material, sampai dampak sosialnya juga dipikirin sebenarnya udah. Kampus-kampus kayak Institut Teknologi Bandung dan juga Institut Pertanian Bogor udah mulai terlibat di sini, biar pada akhirnya Indonesia nggak cuma menjadi pengguna, tapi juga bisa menciptakan teknologinya sendiri. Anyways, kalau misal aku baca juga sebenarnya udah, proyek ini juga menjadi bagian ya dari strategi nasional buat menghadapi ancaman kenaikan air laut, yang kalau misal menurut kamu nih sebenarnya udah, ada kampus sekarang apakah sudah cukup dilibatkan dalam proyek besar kayak gini, atau masih perlu dilibatkan lebih banyak lagi nih?

Masih barengan sama Arbi Swiyoda di Booklicious yang bakal ngasih rekomendasi buat kamu buku-buku yang pastinya recommended di sini dan sangat jujur ketika ngomongin soal perasaan gitu ya. Tapi kalau misal ngomongin soal perasaan, biasanya itu yang paling jago adalah anak indie. Dan anak indie biasanya itu apa ya, kayak identiknya kalau dulu ya, itu tuh anak yang naik gunung, senja, kopi gitu ya. Dan jujur kalau misal ngomongin kayak gitu, Arbi langsung kepikirannya adalah Fiersa Besari sebenarnya. Dimana Fiersa Besari dia punya satu buku yang judulnya adalah Garis Waktu sebenarnya. Dimana ini tuh tentang kumpulan pemikiran dan juga perasaan yang disusun secara kronologis mengikuti perjalanan rasa dari seseorang, dari pertemuan, jatuh cinta, patah hati, sampai akhirnya mengikhlaskan. Kenapa sih dari buku Garis Waktu ini cocok banget kamu baca sebenarnya? Dari Fiersa ini pada akhirnya menggunakan metafora yang sangat-sangat indah sebenarnya. Namun pada akhirnya tetap ringan bisa dipahami. Dimana buku ini tuh kayak ngasih perspektif ke kamu bahwasanya satu-satunya cara untuk mengobati luka hati adalah membiarkan waktu bekerja dan juga benar-benar mengikhlaskan. Apakah kamu setuju sebenarnya sama yang aku bilang tadi? Anyways, habis ini masih bakal Arbi puterin lagu-lagu requestan dari kamu yang udah bergabung di social media kita. Ada Yura Yunita, Tutur Batin, dan juga Raisa featuring Barsena Bestandi, Awal Kisah Selamanya.

0: 102.1 Bring Happiness.
1: Masih barengan sama Ribi, sebenarnya di Booklicious ya, masih bakal ngasih rekomendasi ke kamu ya, buku-buku. Tapi kalau misal ngomongin soal buku yang tulisannya rasanya jujur, itu kayak langsung teringatnya emang kepada satu penulis alias Boy Chandra. Setelah buku yang berjudul Setelah Hujan Reda tadi, sebenarnya yang menjadi rekomendasinya Arbi untuk kamu semuanya, kali ini juga ada dari Boy Chandra lagi yang judulnya adalah Sebuah Usaha Melupakan. Kayaknya dari judulnya aja ini cocok banget buat kamu yang pada akhirnya masih gagal untuk move on, masih berusaha untuk melupakan dia gitu ya. Karena sebenarnya dari Sebuah Usaha Melupakan Boy Chandra ini, itu tuh bukan sekedar novel fiksi aja, dimana buku ini juga merupakan terapi gitu ya buat penulis dalam usahanya menyembuhkan luka akibat pengkhianatan sebenarnya. Karena emang jujur abis dikhianatin itu rasanya sakit banget ya. Dan ini wajib banget kamu baca, karena buat siapapun yang pada akhirnya lagi berada di titik terendah setelah dikhianati, ini tuh isinya bakal sangat jujur dan juga sangat tervalidasi perasaan kita sebenarnya. Dalam pada akhirnya menggambarkan rasa sakit, sehingga pada akhirnya kita gak akan merasa sendirian dalam kesedihan ini. Anyways, ngomongin soal Boy Chandra, Arbi banyak banget ya tadi rekomendasi dari Boy Chandra, termasuk dari buku yang Catatan Pendek Untuk Cinta Yang Panjang. Dan abis ini sebenarnya Arbi bakal nge-review juga salah satu buku dari Boy Chandra yang sudah ada di genggaman Arbi dan juga bisa banget kamu genggam di Booklicious minggu ini. Caranya tinggal aja gabungan di Instagram @kalima_malang atau di TikTok, dan juga cari aja buku yang ada fotonya Arbi juga di situ, dan juga ada bukunya Boy Chandra, dan kamu komen-komen aja ya sebenarnya. Kira-kira kenapa kamu pengen dapetin itu? So, sebenarnya buat kamu yang pengen dapetin itu, langsung aja gabungan di sosial media kita.

0: Stop, stop, stop. Jangan bilang ke siapa-siapa ya, Sebaya Muda. Kiki mau bocorin program spesial buat book lovers di radio favoritmu, Kalimaya Baskara. Yeay, Booklicious is back! Yuk seseruan dan update info buku paling hits di Booklicious setiap hari Selasa jam 12 siang. Live on air, YouTube, dan streaming Joox. Join quiz Instagram yang berhadiah buku super asik spesial buat kamu yang beruntung. So, stay tuned!
1: Booklicious supported by Gramedia Kayu Tangan Malang, Grasindo, LX Media Komputindo, dan Kepustakaan Populer Gramedia.
2: Katanya ini tuh bisa bikin glowing kayak artis Korea.
3: Duh, tapi kok,
4: Mbak, itu buat kulit berminyak loh.
2: Walah, pantes. Kok muka aku rasanya makin kering kayak di gurun.

0: Social Beats Kalimaya
1: Baskara. Masih barengan sama Ribis Bioda di 1.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Dan kali ini Bioda, the moment that you've been waiting for, karena Arbi bakal ngajak kamu untuk nge-review buku ini dia, buku Senja, Hujan, dan juga Cerita dari Boy Chandra, sebiaya muda. Karena dari buku ini, sebiaya muda, Senja, Hujan, dan juga Cerita yang telah usai, itu kayak rasanya ngajak kita buat istirahat sejenak, terus juga pada akhirnya merenung dan juga merasakan adanya hujan gitu ya di hati kita sebiaya muda. Tapi sebelum pada akhirnya Arbi membedah gitu ya isi dari buku ini, dari cover aja udah kita lihat ya bahwasanya di sini tuh kayak bukunya tuh bakal vibesnya kayak gimana. Tapi kalau misal menurut Arbi ya, dari covernya aja bukunya ini bakal kayak yang sendu, terus juga yang bakal kayak cocok banget dibacain waktu ketika kamu malam-malam lagi hujan dah jadi jam 3 pagi gitu ya, sambil kamu overthinking ngebaca buku ini, kayaknya makin overthinking nih sebenarnya. Tapi langkah baiknya sebenarnya kalau misal ngebaca buku ini pas lagi overthinking, sisi baiknya overthinking kamu gak sendirian, kira bakal ditemenin sama si Boy Chandra ini dengan buku Senja, Hujan, dan Cerita yang telah usai, yang sangat-sangat sederhana dan juga sangat-sangat easy to read banget sebenarnya udah. Dan anyways, buat kamu yang udah gak sabar buat dapetin buku ini, kamu bisa dapetin buku ini secara gretong sebenarnya udah, alias gratis, cuma-cuma di Instagram kalimaya_malang. Kamu gabungan aja di postingan yang sudah Arbi upload ya di Instagram Stories kalimaya_malang. Kamu komen di situ, kenapa sih pada akhirnya kamu pengen mendapatkan buku Senja, Hujan, dan Cerita yang telah usai dari Boy Chandra ini. Nanti di sesi akhir bakal Arbi umumin siapa pemenangnya. Tapi buat kamu yang pengen banget dapetin ini secara langsung, alias yang ini pengen beli, boleh banget beli di Gramedia Kayu Tangan Malang, di Gramedia Mall Olympic Garden, dan juga di Gramedia Lippo Plaza Batu. Pastinya sebenarnya udah di siang hari ini, Booklicious is supported by Gramedia Kayu Tangan Malang, Grasindo, Alex Media, Kobutido, dan juga Kepustakaan Populer Gramedia.

0: kamu jahat, Mas.
1: Mas tuh gak bermaksud loh.
0: Gak bisa. Aku maunya itu labu kuning, bukan labu.
1: Maaf ya, Dek. Mas tuh gak bermaksud loh. Ya, itu kan sudah sama-sama kuning, toh. Takut ngecewain orang tersayang karena nggak tahu tren? Tenang aja, Radio Kalimaya Baskara punya jutaan info menarik tentang tren masa kini.

0: Kepo kan buku asik apa yang bakal direview bareng hitsmaker Kalimaya Baskara? Gaslah join program Booklicious di radio favoritmu via on air, streaming Joox, dan live YouTube. Stay tuned!
1: Booklicious supported by Gramedia Kayu Tangan Malang, Grasindo, LX Media Komputindo, dan Kepustakaan Populer Gramedia.
2: Powerful day with Kalimaya Baskara.
3: Still on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Dan sebenarnya udah masih di Booklicious bareng sama Arbi yang ngebahas bukunya Boy Chandra, Senja, Hujan, dan juga Cerita. Dimana buku ini sebenarnya udah, kalau misal kita tarik secara garis besar, itu ngomonginnya tentang apa sih? Apakah mengajak kita untuk galau atau seperti apa ya? Karena yang pertama, tentang fase di sini tuh ngebahasnya tentang fase patah hati sebenarnya udah. Dari tulisan-tulisan Boy Chandra di dalam buku ini, itu isinya sangat-sangat mewakili perasaan seseorang yang sedang berada di titik terendah setelah hubungan itu berakhir. Jadi, mulai dari rasa kehilangan, dikhianati, sampai pada akhirnya sulit melepaskan sebuah kenangan tersebut, itu tuh dibahas di sini. Terutama buat kamu, ini bakal relate banget sebenarnya udah yang lagi ngerasa kesepian after breakup, life after breakup, life after di ghosting. Nah, buku ini bakal jadi teman kamu buat overthinking sebenarnya udah, bukan untuk pada akhirnya mengajak kamu semakin galau, tapi untuk memvalidasi bahwasanya sedihnya kamu itu gak apa-apa kok. Kamu itu sedih itu gak apa-apa. Terus juga pada akhirnya sedihnya kamu itu boleh diekspresikan, tapi jangan berlarut-larut dalam sebuah kesedihan. Karena apa? Karena kita harus bahagia sebenarnya udah. Gak apa-apa kalau misalnya pada akhirnya sedih, tapi jangan lupa juga untuk bahagia. Nah, kira-kira bakal ngebahas apa lagi ya buku dari Boy Chandra, Senja, Hujan, dan juga Cerita yang telah usai ini. Stay tune di Booklicious bareng sama Arbi.

0: Oke, jadi kalau menurut Mbak Caca nih, toxic relationship tuh sebenarnya apa sih?
1: Itu tuh hubungan yang rasanya kayak sambal korek pakai rawit sekilo, Mas. Pedes, nagih, tapi bikin sakit batin. Langsung diare deh pokoknya.
0: Aduh,

0: buku asik apa yang bakal direview bareng hitsmaker Kalimaya Baskara? Gaslah join program Booklicious di radio favoritmu via on air, streaming Joox, dan live YouTube. Stay tuned!
1: Booklicious supported by Gramedia Kayu Tangan Malang, Grasindo, LX Media Komputindo, dan Kepustakaan Populer Gramedia.
2: Masih barengan sama RBS BMD di 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power. Dan kali ini buat kamu yang kepo gitu ya, kalau misal biasanya kan Arbi nge-spill dulu bukunya, habis itu penulisnya. Dan kali ini Arbi pengen nge-spill dulu penulisnya alias Boy Chandra. Itu sebenarnya siapa sih ya? By the way, Boy Chandra ini tuh dia menetap di Padang ya. Dan pada akhirnya sampai sekarang, kalau misal bicara soal karirnya, awalnya dia tuh mulai aktif menulis secara serius itu sejak di tahun 2011 lewat blog pribadinya di rasalelaki.blogspot.com dan juga di media sosialnya kayak di Twitternya sebiar muda. Dan akhirnya karena memang sudah hobi buat menulis sebiar muda, dia itu memutuskan untuk debut gitu ya di bukunya yang sempat mengalami penolakan dari berbagai penerbit selama 2 tahun sebelum akhirnya berhasil menerbitkan novel perdananya yang berjudul Origami Hati pada tahun 2013. Apakah kamu sempat membaca sebenarnya udah buku itu di tahun segitu? Anyways ya, secara gaya penulisan dari Boy Chandra ini emang dikenal sangat-sangat piawai ya dalam mengolah kata-kata sederhana menjadi kutipan reflektif tentang cinta, kehilangan, dan juga harapan sebenarnya udah. Banyak dari pembaca termasuk Arbi yang merasa bahwasanya tulisannya Mas Boy Chandra ini benar-benar kayak relate banget sama perasaan kita, mewakili perasaan kita juga yang pada akhirnya sedang mengalami patah hati. So, apakah kamu sudah siap untuk dibikin relate gitu ya sama tulisannya Boy Chandra dengan buku Senja, Hujan, dan Cerita yang telah usai ini? Anyways, buat kamu juga yang pengen dapetin buku ini secara langsung, bisa banget kamu beli ya di Gramedia Kayu Tangan Malang, di Gramedia Lippo Plaza Batu, dan juga di Gramedia Mall Olympic Garden. So buat kamu yang masih kepo, juga boleh banget stay tune di Booklicious bareng sama Arbi.

Silon 101.5 ya Baskar FM, the new hits power. Dan dari beberapa hari terakhir ini kan emang rame banget soal kecelakaan kereta di Bekasi Timur yang pada akhirnya sampai memakan korban jiwa. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir, ini bukan kejadian yang baru sebenarnya. Yang sering jadi masalah justru ada di perlintasan sebidang ya, tempat di mana rel ketemu jalan raya. Banyak orang yang masih pada akhirnya nekat nerobos palang padahal sinyal kereta sudah sangat jelas sekali. Dan pada akhirnya menanggapi hal tersebut, ini aku spill dari antaranews.com sebiode sorotan ke PT Kereta Api Indonesia atau masinis itu emang wajar, tapi akar masalahnya lebih dalam. Kebiasaan berkendara yang riski dan juga sistem perlintasan yang belum sepenuhnya aman, maka akhirnya membuntut dari hal tersebut ya. Ada solusi kayak flyover atau underpass yang terbukti efektif di beberapa daerah sebenarnya, walaupun pada akhirnya butuh biaya besar. Bahkan dari pemerintah sudah siapin anggaran buat hal ini, yang intinya pada akhirnya ini semua dilakukan ya, supaya pada akhirnya kita nggak bisa cuma ngandelin kesadaran aja, tapi juga butuh sistem yang mendukung sebenarnya. Nah, kalau misalnya menurut kamu lebih penting edukasi pengendaranya dulu atau langsung perbaikan infrastruktur nih sebenarnya?

0: Special for you, it's Kalimaya.
1: Masih barengan sama Ribis Beode di Booklicious dan masih bakal membahas salah satu buku dari Boy Chandra, Senja, Hujan, dan juga Cerita yang Telah Usai. Ya benar, kalau misal tadi udah Arbi jelasin bahwasanya salah satu pembahasan di sini adalah fase patah hati, Beode. Dan kali ini ternyata selain patah hati dan juga cara berdamainya itu biasanya kan susah gitu ya. Ternyata di sini juga ada salah satu spill-spillan, tips-tipsnya gitu adalah dengan dialog dengan masa lalu, Beode. Ya benar, dari Boy Chandra di sini kayak ngajak banget sama kita bahwasanya kita tuh bisa loh berbicara pada masa lalu, bukan pada akhirnya untuk membenci masa lalu tersebut, tapi untuk menerimanya sebagai bagian dari perjalanan hidup sebenarnya. Jadi kayak yaudah, nothing to lose, nothing to regret, just me and our past gitu ya. Jadi kayak yaudah, masa lalu kita adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Gak perlu untuk dibenci dan gak perlu untuk disesali sebenarnya. Terus pada akhirnya kenapa sih kok pakai analogi senja dan juga hujan di sini? Karena sesuai dengan judulnya sebenarnya, suasana dalam buku ini sering diibaratkan seperti senja yang pada akhirnya indah tapi cuma bertahan sementara. Dan juga hujan yang identik dengan kesedihan atau kenangan yang pada akhirnya bisa turun tiba-tiba tanpa kamu ketahui, tiba-tiba hujan dan tiba-tiba juga ada senja tapi juga cuma sebentar sebenarnya. Yang pada akhirnya di bagian akhir buku ini lebih fokus pada akhirnya ke proses penyembuhan, healing, di mana Boy Chandra di sini kayak pengen nekenin bahwasanya setelah lelah untuk menangisi masa lalu, kita harus pulang. Pulangnya ke siapa? Ke orang lain kah? Enggak, sebenarnya pulangnya ke diri sendiri dan juga pada akhirnya mulai menata hidup baru. Kenapa pada akhirnya kayak gitu? Karena kalau misalnya kita berlarut-larut untuk sedih, berlarut-larut dalam sebuah tangis, sebenarnya kita nggak bisa bakal berkembang. Kita bakal stuck di kehidupan yang gitu-gitu aja.

0: Eh, sorry kak.
1: Aduh, gimana sih kak? Makanan saya jadi kesenggol nih. Gak tahu apa, saya lagi lapar-lapernya.
0: Tapi kan saya nyenggol kakaknya, bukan makanannya. Itu masih full kok, gak ada yang tumpah.
1: Hadeh, yaudah sana-sana, saya mau makan.
2: Jam-jam rawan nih, pasti pada lapar dan cranky. Ya udah, sini aku temenin di Radio Kalimaya Baskara dengan lagu seru dan candaan lucu biar mood kamu balik lagi.

0: kan buku asik apa yang bakal direview bareng hitsmaker Kalimaya Baskara? Gaslah join program Booklicious di radio favoritmu via on air, streaming Jux, dan live YouTube. Stay tune!
1: Booklicious supported by Gramedia Kayu Tangan Malang, Grasindo, Alex Media Komputindo, dan Kepustakaan Populer Gramedia.
2: Masih barengan sama Arbi, sudah udah di Booklicious yang di siang hari ini kita lagi nge-review buku Senja, Hujan, dan Cerita yang telah usai yang supported by Gramedia Kayu Tangan Malang, Grasindo, Alex Media Komputindo, dan Kepustakaan Populer Gramedia. Anyway, sudah udah Arbi sekarang udah bakal nge-review gitu ya buku Boy Chandra yang Senja, Hujan, dan juga Cerita yang telah usai ini, karena secara gaya bahasa dan juga secara tulisan di sini sangat-sangat ringan dan juga puitis banget sebenarnya udah. Termasuk pada akhirnya di sini tuh kayak kita tuh benar-benar diajak sedihnya tuh enggak sendiri sebenarnya udah. Sedihnya tuh kayak bareng-bareng gitu ya. Karena ini bakal aku bacain salah satu bagian dari buku Senja Hujan dan juga Cerita yang telah usai. Bilangnya kayak gini. Aku percaya jika aku terus berusaha menjadi lebih baik, akan datang seseorang yang terbaik. Jikapun suatu hari ia tidak pernah hadir dalam hidupku, sungguh tidak ada satu hal yang patut disesali setelah berusaha memperbaiki diri sendiri. Nah, gaya bahasa itu mirip-mirip kayak gitu sebenarnya udah. Jadi, menggunakan perumpamaan aku. Jadi kayak kita, pembaca itu dilibatkan di sini sebenarnya udah. Makanya, banyak orang, termasuk Arbi juga, itu menilai bahwasanya kalimat-kalimat yang digunakan di sini itu sangat-sangat relate, sangat-sangat persuasif, gak bertele-tele-tele, dan juga pada akhirnya sangat-sangat mudah untuk dipahami gitu ya. Tapi pada akhirnya tetap menyentuh hati sebenarnya udah. So, are you ready buat menangis bersama buku ini? Atau mungkin buku ini bisa banget menjadi buku healing kamu sebenarnya udah. Yang pastinya bisa banget dengan kamu tinggal gabungan aja di Instagram kalimaya_malang. Kamu komen aja kenapa pada akhirnya kamu pengen dapetin buku ini. Nanti bakal Arbi pilih pemenangnya di akhir sesi. So, abis ini banget bakal Arbi umumin. Stay tune di Booklicious bareng sama Arbi.

Arise Baby, that this is the moment that you've been waiting for. Arbi bakal mengumumkan siapa yang bakal memenangkan Booklicious di minggu ini. Ada Senja, Hujan, dan juga Cerita yang Telah Usai. Jujur banyak banget Beuda yang komen di Instagram Kalimantan_Malang, termasuk salah satu pemenangnya ini yang bakal Arbi bacain abis ini ya Beuda, adalah buat kamu yang komen pengen banget, Masya Allah, Tabarakallah, untuk nimba ilmu lagi. Sekalian mau request lagu Ada Band, alias dengan username Fatimah_Nur. Congratulations, kamu sudah memenangkan buku Senja, Hujan, dan Cerita yang Telah Usai. Congratulations, nanti bakal Arbi kontak-kontak buat kamu mengambil buku ini ya. Sebaya muda, nanti kamu bisa mengambilnya di kantor Kalimaya Baskara. Yang pastinya, thank you very much for joining with us, Bunda. Jumpa lagi buat kamu yang belum mendapatkan rezeki untuk buku ini, sebenarnya kamu bisa membelinya langsung di Gramedia Kayu Tangan Malang, di Gramedia Mall Olympic Garden, dan juga di Gramedia Lippo Plaza Batu. Yang pastinya Booklicious kali ini bisa seru banget karena supported by Gramedia Kayu Tangan Malang, Grasindo, LX Media Komputindo, dan Kepustakaan Populer Gramedia. Jangan lupa stay tune di Booklicious setiap hari Selasa jam 12 sampai jam 2 siang untuk rekomendasi buku lainnya dan juga bagi-bagi buku lainnya. So, barengan sama Arbi, thank you very much for joining with us, and keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Have a nice day and happy just days, Beoda. Bye-bye!

0: assemble.
1: Tenangnya, dulu lawan Thanos. Sekarang kerjaannya ngopi mulu nih di teras sambil dengerin radio.
2: Iron Man, kamu gak bosen apa? Ayo bantuin aku lawan monster nih. Kamu bisa comeback tahu? Dunia butuh kamu.
1: Bro, Iron Man juga butuh healing, Kales. Dunia emang butuh aku, tapi aku butuhnya Kalimaya Baskara yang bisa nyelamatin hatiku.
3: Listen up. Your favorite music station.
4: The most explosive.
5: Kalimaya Baskara.
6: Supaya mudah, ini dia jawara international hit single di Kalimaya's Most Wanted Hits minggu ini.
7: Kamu pernah gak sih jatuh cinta sama orang cuman karena tatapan matanya aja? Maria, love.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Tilululut, bentar-bentar sebaya muda, HP aku bunyi, ringtone icon.

0: Kepo Kalimaya, update info. Cuma di Kepo kamu bisa update sejuta info unik, menarik dan inspiratif.
1: Halo Sobat Muda, masih barengan sama aku Ines yang setia nemenin harinya kamu. Setuju gak sih kalau celana denim tuh jadi must have item di rumah kita? Kayak kalau bingung nih ya mau pakai baju apa atau celana apa, ujung-ujungnya pasti lari ke denim ya kan? Barusan Ines juga habis di-spill dari akun TikTok Talbot Rio, ternyata alasan tren denim di tahun ini lagi booming banget tuh. Selain modelnya yang makin eksperimental, banyak aplikasi denim yang gak biasa jadi inceran biar tampil beda tuh. Padahal, selain klasik, denim yang punya detail unik emang paling jago buat bikin gaya kamu makin stand out. Gak heran juga kan kalau denim out of the box jadi menu andalan baru.
2: Generasi Hits dengerinnya Radio.

0: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu, Kalimaya, Baskara. Stay tune.
1: Sebagai muda, pengen akses software atau aplikasi premium tapi dompet lagi menipis? Nih, aku spill 2 tools keren yang bisa bikin pengalaman pakai software makin praktis dan juga efisien. Yang pertama ada ToolLabs, All-in-One Software Manager. ToolLabs ini udah kayak Swiss Army Knife buat software loh sebagai muda. Bisa bantu kamu ngatur, install, dan update software premium dengan mudah, tanpa harus download satu persatu dari berbagai sumber. Yang kedua ada Groupy, bikin semua aplikasi jadi nyatu. Nah, buat kamu nih yang suka buka banyak aplikasi sekaligus dan tabrakan layar, Groupy ini bisa bikin semua aplikasi dikelompokkan dalam satu window, kayak tab di browser, jadi lebih rapi dan gak ada lagi layar berantakan. Nah, buat kamu nih yang mau software premium tapi tetap praktis dan gak bikin dompet menangis, cobain deh ToolLabs dan juga Groupy biar makin produktif.
2: Good songs, good news, good vibes only. Feature on Kalimaya Baskara.

0: Bengkel 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Balik lagi ke segmen Cek Fakta Dulu. Buat kamu yang sering dengar tapi belum tentu yakin kebenarannya, kali ini aku bakal bawain berita yang relate banget nih. Karena masuk ke kebiasaan kita sehari-hari, yaitu makan malam tapi terlalu larut ya. Bikin ganggu kesehatan apa enggak sih? Mitos atau fakta sih? Jadi tadi aku sempat intip dari kompas.com, khususnya di rubrik health. Jawabannya adalah fakta. Kenapa gitu? Karena makan terlalu larut tuh ternyata bisa mengganggu kerja hormon insulin dalam tubuh. Nah, insulin ini kan penting banget ya sebagai muda, karena tugasnya untuk mengatur kadar gula darah kita. Nah, kalau kita makan di waktu yang terlalu malam, apalagi mendekati waktu tidur, tubuh jadi kurang optimal dalam memproses gula, dan akibatnya resiko gangguan metabolisme juga bisa meningkat. Bahkan, dalam jangka panjang bisa berhubungan dengan resiko diabetes. Makanya, disarankan buat makan malam tuh gak terlalu mepet ke jam tidur. Kasih jeda waktu dulu biar tubuh kamu punya kesempatan buat mencerna dengan baik. Jadi, buat kamu yang sering bilang, gak apa-apa, makan jam 10 malam, yang penting kan udah makan. Bukan kayak gitu ya, mulai sekarang harus perlu dipikirin lagi nih. Nah, kalau kamu sendiri tim yang makan malamnya tuh cepet dari jam 7 udah selesai makan malam, atau justru tim lapar tengah malam?
1: Number 2.
2: Siapa nih yang akhir-akhir ini kalau keluar rumah bentar aja ngerasa kayak dipanggang? Atau yang ngerasa kok panasnya sekarang tuh udah beda banget nih, udah agak lain gitu ya. Bukan cuma gerah tapi juga ngerasa pusing gitu, jadi lemes, terus juga mual. Nah, hati-hati nih kalau udah ngerasa ada tanda-tanda kayak gini, karena kita nggak bisa cuma bilang, biasa Indonesia kan emang panas, cuacanya kayak gini. Tapi pas aku intip dari Antara News, ini tuh berdasarkan imbauan juga sih dari Dinas Kesehatan Kota Malang, kalau masyarakat sekarang juga diminta lebih waspada sama yang namanya heat stroke. Apa tuh heat stroke? Ini tuh bukan sekedar kepanasan biasa. Heat stroke itu kondisi serius di mana suhu tubuh bisa naik drastis dan tubuh tuh udah mulai gak bisa ngatur lagi suhu dengan normal. Gejalanya bisa mulai dari pusing, lemas, bahkan bisa sampai pingsan gitu. Apalagi sekarang kita masuk ke musim kemarau di mana suhu udara juga cenderung lebih tinggi, apalagi paparan panas juga lebih lama gitu ya. Makanya penting banget nih buat kita jaga kondisi tubuh, mulai dari minum air yang cukup, hindari aktivitas berat di bawah terik matahari, dan kalau bisa juga pakai pelindung kayak topi atau payung gitu ya. Jadi jangan nunggu badan drop dulu baru sadar, karena kadang kita ngerasa masih kuat tapi tubuh kita tuh sebenarnya udah ngasih warning, udah kayak up banget gitu loh. Kalau kamu sendiri nih, tim yang nekat panas-panasan menerjang segala kondisi, atau tim yang mulai cari tempat adem kalau lagi lampu merah?
1: Number 3.
2: Kadang ya, yang kita anggap bumbu dapur biasa ternyata justru punya potensi besar di dunia loh. Kayak yang satu ini nih, aku tadi sempat baca dari website resmi Universitas Negeri Malang tentang andaliman. Siapa nih yang udah familiar sama andaliman? Bumbu khas dari Sumatera Utara yang sering dipakai di masakan Batak itu loh, yang rasanya tuh unik banget. Jadi pedesnya ada, tapi sensasi getir yang bikin nambing di lidah tuh juga ada banget gitu. Nah, ternyata andaliman ini juga sempat dilirik jadi superfood global. Kenapa tuh bisa sampai kayak gitu? Karena selain jadi penyedap alami, andaliman tuh juga punya kandungan senyawa aktif yang berpotensi baik untuk kesehatan, mulai dari sifat antioksidannya sampai kemungkinan manfaat lainnya seperti kayak bumbu lokal yang mungkin dianggap biasa tapi punya peluang besar dikenal lebih luas. Bahkan masuk ke pasar internasional nih yang aku baca-baca. So, ini juga jadi bukti kalau kekayaan kuliner Indonesia ini gak cuma soal rasa tapi juga nilai fungsi. Dan kalau dikembangkan dengan serius bisa jadi produk unggulan dari dapur lokal sampai ke dunia. Nah, menurut sebagai muda sendiri nih, kamu cukup yang makan enak aja, atau menurut kamu sebenarnya kalau makan itu harus sehat?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Panggilan buat si paling hits. Gas goy, dengerin radio Kalimaya Baskara kapan aja dan di mana aja. Via sonora.id dan Radio Garden. Anti FOMO Club soal update info, lagu, dan trending topik yang lagi viral banget nih. Follow juga Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube kita di @kalimaya_malang ya, sebagai muda. So, stay tune. Semua ada di radio favoritmu ini.

0: Loh, kok bajunya ada motifnya sih? Perasaan di fotonya polosan deh.
1: Namanya juga belanja di All Shop. Harus siap-siap kecewa, Ais. Cuman Kalimaya Baskara FM yang gak bakal ngecewain kayak belanjaan online kamu, Spam.

0: Kuih Kepoin, single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number
1: 3. Idih, apaan sih haters? Emang keren ya kayak gitu? Wakaka People, JKT48.

0: Mau masak telur, bukannya minyak yang panas, malah hatiku yang kebakar.
1: Aduh, sinetron banget sih kamu. Lagian, ini kamu masak sambil dengerin apaan deh?
0: Ini loh, Kalimaya Baskara FM. Dari tadi lagunya relate banget sama kisah cintaku.
1: Cuman lagu-lagu di Kalimaya Baskara FM yang bikin kamu berasa jadi main karakter tiap dengerinnya sebaya muda.
2: Why are you playing one?
3: That's right.
4: Are you ready?
3: Yeah.
4: Ladies and gentlemen.

pokoknya ada hit track yang siap puterin lagu-lagu hit favorit kamu biar makin fresh. So, stay tune on 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hit power.

0: Mie instan tuh simple banget ya rasanya. Tapi kok kayak beda banget ya kalau dimakan habis putus cinta.
1: Ya lagian, kamu makannya sambil dengerin lagu galau gitu. Gimana gak makin berbumbu itu mie kamu?
0: Kalimaya Baskara FM selalu bisa jadi bumbu tambahan buat semua rasa di hidup kamu sebagai muda.

0: Today become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Balik lagi ke segmen Cek Fakta dulu. Buat kamu yang sering dengar tapi belum tentu yakin kebenarannya, kali ini aku bakal bawain berita yang relate banget nih. Karena masuk ke kebiasaan kita sehari-hari, yaitu makan malam tapi terlalu larut ya. Bikin ganggu kesehatan apa enggak sih? Mitos atau fakta sih? Jadi tadi aku sempat intip dari kompas.com, khususnya di rubrik health. Jawabannya adalah fakta. Kenapa gitu? Karena makan terlalu larut tuh ternyata bisa mengganggu kerja hormon insulin dalam tubuh. Nah, insulin ini kan penting banget ya sebagai muda, karena tugasnya untuk mengatur kadar gula darah kita. Nah, kalau kita makan di waktu yang terlalu malam, apalagi mendekati waktu tidur, tubuh jadi kurang optimal dalam memproses gula, dan akibatnya resiko gangguan metabolisme juga bisa meningkat. Bahkan, dalam jangka panjang bisa berhubungan dengan resiko diabetes. Makanya, disarankan buat makan malam tuh gak terlalu mepet ke jam tidur. Kasih jeda waktu dulu biar tubuh kamu punya kesempatan buat mencerna dengan baik. Jadi, buat kamu yang sering bilang, gak apa-apa, makan jam 10 malam, yang penting kan udah makan. Bukan kayak gitu ya, mulai sekarang harus perlu dipikirin lagi nih. Nah, kalau kamu sendiri tim yang makan malamnya tuh cepat dari jam 7 udah selesai makan malam, atau justru tim lapar tengah malam?
1: Number 2.
2: Siapa nih yang akhir-akhir ini kalau keluar rumah bentar aja ngerasa kayak dipanggang? Atau yang ngerasa kok panasnya sekarang tuh udah beda banget nih, udah agak lain gitu ya. Bukan cuma gerah tapi juga ngerasa pusing gitu, jadi lemes, terus juga mual. Nah, hati-hati nih kalau udah ngerasa ada tanda-tanda kayak gini, karena kita nggak bisa cuma bilang, biasa Indonesia kan emang panas, cuacanya kayak gini. Tapi pas aku intip dari Antara News, ini tuh berdasarkan imbauan juga sih dari Dinas Kesehatan Kota Malang, kalau masyarakat sekarang juga diminta lebih waspada sama yang namanya heat stroke. Apa tuh heat stroke? Ini tuh bukan sekedar kepanasan biasa. Heat stroke itu kondisi serius di mana suhu tubuh bisa naik drastis dan tubuh tuh udah mulai gak bisa ngatur lagi suhu dengan normal. Gejalanya bisa mulai dari pusing, lemas, bahkan bisa sampai pingsan gitu. Apalagi sekarang kita masuk ke musim kemarau di mana suhu udara juga cenderung lebih tinggi, apalagi paparan panas juga lebih lama gitu ya. Makanya penting banget nih buat kita jaga kondisi tubuh. Tubuh mulai dari minum air yang cukup, hindari aktivitas berat di bawah terik matahari, dan kalau bisa juga pakai pelindung kayak topi atau payung gitu ya. Jadi jangan nunggu badan drop dulu baru sadar, karena kadang kita ngerasa masih kuat tapi tubuh kita tuh sebenarnya udah ngasih warning, udah kayak up banget gitu loh. Kalau kamu sendiri nih, tim yang nekat panas-panasan menerjang segala kondisi, atau tim yang mulai cari tempat adem kalau lagi lampu merah?
1: Number 3.
2: Kadang ya, yang kita anggap bumbu dapur biasa ternyata justru punya potensi besar di dunia loh. Kayak yang satu ini nih, aku tadi sempat baca dari website resmi Universitas Negeri Malang tentang andaliman. Siapa nih yang udah familiar sama andaliman? Bumbu khas dari Sumatera Utara yang sering dipakai di masakan Batak itu loh, yang rasanya tuh unik banget. Jadi pedesnya ada, tapi sensasi getir yang bikin nambing di lidah tuh juga ada banget gitu. Nah, ternyata andaliman ini juga sempat dilirik jadi superfood global. Kenapa tuh bisa sampai kayak gitu? Karena selain jadi penyedap alami, andaliman tuh juga punya kandungan senyawa aktif yang berpotensi baik untuk kesehatan, mulai dari sifat antioksidannya sampai kemungkinan manfaat lainnya seperti kayak bumbu lokal yang mungkin dianggap biasa tapi punya peluang besar dikenal lebih luas. Bahkan masuk ke pasar internasional nih yang aku baca-baca. So, ini juga jadi bukti kalau kekayaan kuliner Indonesia ini gak cuma soal rasa tapi juga nilai fungsi. Dan kalau dikembangkan dengan serius bisa jadi produk unggulan dari dapur lokal sampai ke dunia. Nah, menurut sebagai muda sendiri nih, kamu cukup yang makan enak aja, atau menurut kamu sebenarnya kalau makan itu harus sehat?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: found out.
1: Supaya mudah, ini dia juara international hit single di Kalimayang Most Wanted Hits minggu ini.
2: Kamu pernah gak sih jatuh cinta sama orang cuman karena tatapan matanya aja? Meriah, love.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Tilululut, bentar-bentar sebaya muda, HP aku bunyi, ringtone icon.

0: Here comes another hour of today's hit music.
1: Here's the tune.
2: OMG, OMG, OMG. Lengah dikit, udah ada yang super fresh di Radio Kalimayas, Baya Muda. Gas OTW dengerin OMG, obrolan muda-mudi Gen Z setiap hari jam 4 sore. Live on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Si paling hits wajib banget buat ngobrol seru via WhatsApp calls bareng Hitsmaker di nomor 0822-622-0021. Cuma di OMG yang bikin sore kamu makin asik. So, stay tune.
3: Tumben malam-malam gini ngajak nongkrong, emangnya gak ngedate?
4: Ngedate apanya? Kan LDR.
3: Oh iya, kenapa bete gitu mukanya? Berantem lagi?
4: Iya, kenapa ya? Dia tuh tiap LDR susah banget ngabarin. Apa susahnya sih?
3: Emang ya, cobaan LDR tuh banyak banget. Tapi emang harus saling ngertiin sebaya muda. Kuat-kuat ya kamu pejuang LDR. Masih banyak cobaan yang harus kamu cobain. Biar gak sedih, coba deh dengerin Benih Cinta setiap hari Selasa dari jam 4 sampai jam 6 sore. Kamu bisa curhat dan dapetin tips anti gagal buat hubungan kamu. Cuman di 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
5: 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hai sebaya muda, selamat sore and welcome back with RB di Benih Cinta Special. OMG kali ini sebaya muda yang bakal ngebahas cinta-cintaan, terutama buat kamu yang mungkin lagi struggling with your love status atau lagi struggling dengan kisah cinta kamu dengan si doi sebaya muda. RB bakal nemenin kamu selama 2 jam ke depan di OMG Special Benih Cinta kali ini dari jam 4 sampai jam 6 sore. Ya pastinya kalau misal kamu mau request lagu atau mau sekedar cerita-cerita, juga boleh banget sebaya muda di 0822-622-0021 atau juga bisa di Instagram kita di kalimaya_malang dan juga di live TikTok kita di kalimaya malang sebaya muda. So, bareng sama Arbi sampai jam 6 nanti and enjoy.

Alright, sebagai udah di sore hari ini, Arbi bakal ngajak kamu untuk berdiskusi dan juga ngobrol dulu ya. Karena kalau misal kamu pernah ngeliat pasangan yang dia tuh kayak udah bareng 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun. Tapi kalau tatap-tatapan, itu masih kayak orang baru PDKT gitu ya. Terus kita mikir kayak, kok bisa ya? Sparknya nggak habis-habis itu kok bisa ya? Pakai pelet apa nih ya? Nggak dong, masa pakai pelet gitu ya? Tapi serius, karena di sore hari ini kita bakal bedah rahasianya sebenarnya udah. Karena ada dari psikolog namanya itu Robert Stanberg. Itu punya teori yang namanya Triangular Theory of Love. Yang artinya cinta yang beneran awet itu kayak meja yang ditopang sama 3 kaki. Ah, apa aja kakinya ya? Ada intimacy, passion, dan juga komitmen. Karena kalau misal hilang satu aja, hubungan kita bakal goyang. Kayak meja, meja 3 kaki, kalau satunya hilang kan kayak guling ya, sebenarnya udah. Dan kita bakal pretelin satu-satu abis ini, sebenarnya udah. Dari Triangular Theory of Love, kira-kira dari intimacy, passion, and commitment, itu yang mana ya? Yang benarnya paling penting dimiliki oleh sebuah hubungan? Apakah harus penting semuanya nih, sebenarnya udah?

0: Kalimaya Baskara, your favorite station.
1: Still on 1.21 Kalimaya Baskara FM, the new hits, power, dan sebaya muda. Kali ini kita masih bakal ngebahas soal The Triangular Theory of Love. Yang mana ya sebaya muda, banyak yang mikir pada akhirnya intimacy dari sebuah hubungan itu melulu soal pada akhirnya physical touch gitu ya. Padahal dari intimacy level tertinggi itu adalah mental dan juga emosional sebaya muda. Karena intimacy itu adalah waktu ketika kita bisa berani cerita trauma masa kecil kita, dan pada akhirnya gimana pasangan kita tuh bisa ngedengerin tanpa pada akhirnya tuh ngejudge kita gitu ya. Dan intimacy ini juga pada akhirnya adalah waktu dimana kita tuh gak perlu jaim, bisa ketawa, bisa ngorok waktu tidur, just be ourself aja di depan pasangan kita dan ngerasa bahwasanya 100% aman untuk menjadi diri sendiri di depan sebuah pasangan sebaya muda. Dan kira-kira kalau misal selama ini kamu dengan pacar kamu sebaya muda, sudah seintimasi apa sih kamu sama pasangan kamu sekarang? Apakah sudah seterbuka itu, alias kayak sudah ngorok pun udah gak ada jaim-jaim lagi gitu ya, atau kamu masih kayak suka jaim-jaim tipis gitu sebaya muda?

0: paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Traffic Care Kalimaya Baskara, take you there.
1: Still on untuk main one kali Mewesker FM, the new hits power, dan masih barengan sama Arbi di segmen Lalu Lalang yang pastinya bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini, tepatnya di tanggal 5 Mei 2026 di pukul 16.31 pagi Sweuda. Dan buat kamu di pagi hari ini yang akan menuju perjalanannya Sweuda ke arah di area Jalan Galunggung ya, terutama buat kamu yang mengarah dari arah Jalan Dieng menuju ke Jalan Galunggung ke arah utara di sore hari ini, menurut pantauan dari cctv.malangkota.go.id, arus kendaraan terpantau ramai Sweuda, terutama untuk yang mengarah ke arah utara. Sementara itu kita sedikit bergeser Sweuda di area sekitar Jalan Sumbersari ya, di jalan melalui Jalan Bendungan Sutami di sore hari ini juga terpantau ramai untuk buat kamu yang mengarah ke arah utara Sweuda dari arah Bendungan Sutami ke arah Sumbersari. Sementara itu untuk cuaca di wilayah Bendungan Sutami dan juga Galunggung di sore hari ini terpantau berawan ya, namun tidak hujan. Jadi pastikan kamu tetap berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm bersandar nasional Indonesia, dan juga untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas. And always riding safely, sebaya muda.
2: Siapa yang hubungannya gagal terus? Coba deh dengerin Benih Cinta.
3: Feel the

Masih barengan sama Arbi, Sweoda di OMG Special Benih Cinta. Tapi kali ini Sweoda, sebelum kita update dulu berita-berita cinta, kali ini kita bakal update dulu ya tren healing, wellness, sampai self-care yang sekarang ini lagi mencuat banget. Yang modernnya ini nggak cuma soal gaya hidup aja ya, tapi juga udah menjadi peluang industri gede, Sweoda. Kok bisa gitu? Ya bisa dong, karena ini aku spill dari antaranews.com. Di Thailand, sekarang itu menariknya lagi ngelirik kerjasama bareng Indonesia buat ngembangin pariwisata kebugaran Sweoda, alias wellness tourism. Dari Duta Besar Thailand, Prapan Dishatat, itu bilang bahwasanya dua negara ini punya potensi yang besar, apalagi sama-sama kayak herbal dan juga rempah buat wellness Sweoda. Ditambah lagi di Bali, itu tuh sekarang udah dikenal banget sama dunia sebagai destinasi untuk healing ya. Sementara kalau misal Thailand juga kuat dalam sektor ini, mulai dari spa, pijet, sampai medical wellness-nya. Tujuannya bukan buat saingan antara Indonesia atau Thailand sebenarnya udah, tapi untuk kolaborasi supaya pada akhirnya bisa berkembang lebih bareng juga dan juga lebih baik lagi. Tinggal pada akhirnya nunggu dukungan pemerintah soal akses dan juga regulasinya. Nah, menurut kamu nih sebenarnya udah, apakah Indonesia udah cukup siap buat menjadi pusat wellness kelas dunia kayak Thailand?

Mr. Eddie berkata, "Kalau kamu jadi senar gitar, aku gak mau jadi gitarisnya karena aku gak mau mutusin kamu."

0: Live Love Love Kalimaya Baskara.
1: Masih barengan sama Arbi yang masih bakal ngebahas Triangular Theory of Love. Dan sebenarnya udah jujur ya, setelah tadi kita udah ngebahas intimacy alias ruang aman bersama, kali ini kalau misal cinta, namanya hubungan, kalau plain itu kan gak enak ya. Sama kayak makanan, plain itu juga gak enak. Tapi kalau misal kamu mau sehat ya gak apa-apa sih. Tapi kalau misal kamu lebih mau sedap, mau enak, kasih bumbu penyedapnya, kasih sparknya sebenarnya udah. Alias dalam sebuah hubungan, passion is the key sebenarnya udah, untuk menambahkan bumbu penyedap di dalam hubungan kamu. Karena kalau misal passion itu sebenarnya kayak ketertarikan romantis gitu ya, termasuk dorongan fisik dan juga gairah kamu dalam menjalani hubungan tersebut, yang mana ini adalah yang membuat kupu-kupu itu bisa terbang di mulut kamu sebagai muda. Your butterflies can fly in your stomach. Yang mana ada fakta biologis yang bilang bahwasanya fase honeymoon, ketika hormon dopamin dan juga oksitosin itu lagi tinggi-tingginya, itu tuh umurnya cuma di 6-18 bulan. Setelah itu hormon bakal kembali normal sebagai muda. Tapi itu normal ya, bahwasanya bosan itu adalah just human being. Itu sangat-sangat normal dan sangat-sangat manusiawi. Tapi kalau misal bosan, kayak gimana cara menghadapinya? Ya tentu, jangan ganti pasangan sebenarnya udah. Tapi yang diganti adalah suasananya. Jadwalin date night kamu yang baru, pakai baju bagus, dan waktu kayak zaman PDKT gitu ya. Dan coba aktivitas baru bareng gitu ya, misal passion kamu adalah di seni, ya udah ikutnya adalah kelas pottery bareng, naik gunung bareng, main game bareng. Adrenalin itu pada akhirnya bisa memicu passion kembali sebenarnya udah. Ingat sekali lagi, kalau bosen yang diganti jangan orangnya, tapi suasananya sebenarnya udah.

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Emang sebagai muda kalau misal ngomongin soal cinta itu nggak ada habisnya ya. Tadi dari Triangular Theory of Love itu kita udah ngebahas adanya intimacy, terus juga ada passion. Dan yang terakhir dari poin ketiga dari Triangular Theory of Love itu adalah commitment sebagai muda, alias keputusan logis dalam sebuah cinta gitu. Karena commitment ini dia tuh kayak aspek kognitif gitu ya, alias dari pikiran kita, yang mana ini adalah kayak keputusan sadar bahwasanya kita tuh mencintai seseorang dan juga berjanji untuk mempertahankan hubungan itu. Passion dan juga intimacy itu soal perasaan, dan perasaan itu bisa naik turun kayak roller coaster sih yang udah. Tapi komitmen itu keputusan kita secara logika, dimana komitmen itu ibarat kita bilang ke pasangan kita, aku pilih kamu hari ini pas kamu lagi cakep-cakepnya, dan besok pas kamu lagi nyebelin-nyebelinnya, your ups and down, I will love you no matter what, itu adalah komitmen sebenarnya udah. Di zaman dimana ghosting jadi kebiasaan dan juga situationship itu menjamur, orang yang berani berkomitmen itu benar-benar green flag yang harus kamu pertahankan. So, pertanyaannya buat kamu sebenarnya udah, apakah kamu sudah seberani itu buat berkomitmen, atau masih kayak, aduh nanti-nanti dulu deh?

Mr. Eddie berkata, cinta itu bukan seperti kopi saset, instan, dan praktis, tapi seperti kopi bubuk yang penuh perhitungan dan kehati-hatian.

Setelah pada akhirnya kita ngebahas Triangular Theory of Love sebenarnya muda, apakah pada akhirnya kita harus bisa menerapkan satu doang atau harusnya tiga-tiganya gitu ya. Tapi kali ini ya, kalau misal pada akhirnya di dalam hubungan kamu cuma punya intimacy alias nyaman curhat tapi nggak ada passion alias daya tarik fisik dan juga komitmen, itu namanya adalah liking alias friendzone sebenarnya muda. Udah nemenin chat tiap malam, dianya jadian sama orang lain. Hah, sedih ya. Apakah kamu relate sebagai muda? Terus juga yang kedua, kalau isinya cuma passion doang, gairah tinggi banget tapi nggak tahu dalamnya dia nggak mau terikat, nggak mau ada komitmen, itu namanya infatuation alias cinta kilat sebagai muda. Cinta-cinta kayak gini gampang banget kebakarnya, gampang juga pademnya sebagai muda. Terus kalau cuma komitmen doang, passionnya mati, obrolan udah hambar. Well, this is very called as empty love. Biasanya yang kejebak di prinsip sayang, udah pacaran 7 tahun, masa putus? Nah, kayak gitu. Alasan masih bersama bukan karena terlanjur lama, tapi nyatanya, gimana tuh liriknya? Dari Pamungkas, udah agak-agak lupa, pokoknya gitulah ya. Jangan karena hubungan udah lama, itu menjadi alasan bertahan, tapi alasan bertahan itu ya emang karena rasanya masih sama, udah. Nah, kayak gitulah ya intinya ya. Terus juga, punya intimacy dan juga passion, berada di dua dunia milik berdua, tapi pasti tanya kayak, kita kedepannya kayak gimana, dianya ngeles. Well, itu namanya adalah romantic love, alias rentan jadi situationship. Bucin sih bucin ya, tapi pada akhirnya gak ada kepastian, ya sama aja. Kayak mau dibawa kemana hubungan ini, mau diputar 1000 kali hubungan ini pun, kalau gak ada komitmen, gak ada tujuan yang jelas juga gak bisa. Masa harus diputerin 1000 kali by Gea Indrawari dulu sebagai muda?

0: 102.1 Your Friendly Hit Station.
1: Alright, sebenarnya mudah. The ultimate goal alias consummate love, cinta yang sempurna, adalah ketika kaki meja, ketiga kaki meja dari intimacy, passion, dan juga komitmen itu ada sebenarnya mudah. Susah banget, tapi layak diperjuangkan, layak banget sebenarnya mudah. Yang mana sebenarnya mudah, dari pada akhirnya cinta itu kan emang kata kerja gitu ya, bukan kata benda. Dan aku cuma mau ngingetin aja sih ke kamu semuanya sebenarnya mudah, bahwasanya memang di dunia ini gak ada hubungan yang pada akhirnya autopilot, gak ada hubungan yang bisa jalan sendiri. Kalau ngerasa belakangan ini hubungan kamu hambar, coba dicek gitu ya, dari segitiga cinta tadi, mana yang pada akhirnya lagi redup. Kalau misal intimasinya lagi kurang, ajak ngobrol dulu dari hati ke hati ya. Kalau passionnya hilang, coba kencan dulu ke tempat baru, mencoba hal baru, mencoba passion baru juga. Dan kalau misal komitmennya goyah, coba perbaiki hatinya sebenarnya udah. Karena cinta is not just about how you find the right person, tapi juga bagaimana kita bisa menjadi the right partner sebenarnya udah. So gimana sebenarnya udah? Apakah kamu siap untuk menerapkan Triangular Theory of Love?

0: Mr. Eddie berkata,
1: "Makan nasi padang sepiring berdua itu romantis. Aku makan ayamnya, kamu makan lengkuasnya."

0: Special Beats Kalimaya Baskara.
1: Biar pemahaman kita tentang triangular theory of love itu makin tertanam gitu ya dalam diri kita sebenarnya, supaya hubungan yang kita alami itu bisa mulus, bisa sempurna, walaupun gak ada yang sempurna di dunia ini. Aku pengen ngasih kamu kayak pertanyaan dikit sebenarnya muda. Ini ada kayak studi kasus ala-ala gitulah ya. Nih bayangin ya, ada putri dan juga putra yang udah pacaran 4 tahun. Dia gak pernah berantem, komitmennya kuat banget. Tapi udah tidak ada sparks di dalamnya. Ngobrol kayak cuma udah makan belum, terserah mau makan apa, lagi kerja, oke, kabarin gitu doang. Kira-kira apakah yang kurang sebaya muda? Apakah yang kurang duitnya? Atau yang kurang adalah cintanya atau seperti apa? Karena sebaya muda ini tuh adalah contoh klasik dari empty love ya. Atau menuju ke arah sana lah ya. Mereka punya komitmen yang luar biasa, loyal, gak macam-macam, bertahan lama. Tapi mereka kehilangan dua elemen krusial lainnya. Kenapa kurang passion? Nah, di sini adalah yang kurang ada passionnya sebenarnya muda. Mereka terjebak dalam rutinitas. Mereka bukan lagi pasangan kekasih, tapi lebih kayak rekan kerja dan juga proyek pacaran aja gitu ya. Dari sparks itu butuh elemen kejutan sebenarnya muda, yang unpredictability gitu, karena mereka terlalu flat dan juga nggak pernah berantem, nggak ada percikan adrenalin di dalamnya. Mereka udah terlalu nyaman gitu ya, sampai pada akhirnya lupa cara menjadi romantis sebenarnya muda. Kenapa pada akhirnya kurang adanya intimasi sosial juga? Intimasi emosional juga kurang banget di sini. Karena banyak yang mikir bahwasanya ya, enggak pernah berantem itu bagus, bayang muda. Well, it's not that 100% true. Karena seringkali orang berantem itu karena mereka sudah malas gitu ya berbagi perasaan yang dalam alias avoidant. Obrolan-obrolan kayak udah makan itu secara logistik itu obrolannya make sense banget. Bukan kayak intimacy gitu ya. Keintiman itu kalau misal pada akhirnya kita tahu apa yang lagi ditakutin putra, misal soal kerjaannya atau mimpi putri sebelum pada akhirnya tercapai gitu ya. Yang pada akhirnya kita perlu hati-hati sama hubungan yang terlalu adem ayam sebenarnya. Kira-kira kenapa ya? So stay tune di Benih Cinta bareng sama Arbi.

Mr. Eddy berkata, "Kalau disuruh melupakanmu, aku harus ke kantor kelurahan dulu, bikin surat keterangan tidak mampu." Silver Frequency.

0: Live Love Love, Kalimaya Baskara.
1: Kayak yang aku bilang tadi sebiar muda, hati-hati sama hubungan yang terlalu adem ayem. Kenapa? Karena jangan-jangan adem ayemnya kamu sama pasangan kamu sebiar muda, itu tuh gara-gara udah sama-sama mati rasa. Bener atau enggak nih sebiar muda? Meja cintanya kalian pada akhirnya kakinya cuma satu gitu ya, komitmen. Tinggal komitmennya aja. Passion, intimacy itu sudah enggak ada. Kalau ada badai atau orang ketiga yang membawa passion baru, meja kamu bakal bisa gampang roboh sebiar muda karena nggak ada ikatan emosional yang kuat. Dimana kamu butuh redating alias PDKT ulang sebiar muda. Anyways, ini juga ada satu studi kasus lagi nih sebiar muda. Ada putra dan juga putri lagi, sering banget putus nyambung. Kalau lagi balik mesra banget, passionnya tinggi banget. Tapi kalau lagi berantem maki-maki, nggak percaya satu sama lain, dan juga hobinya bongkar HP. Kira-kira yang kurang apa ya sebiar muda?

0: paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Karen Kalimaya Baskara. Take you there.
1: Masih barengan sama Ribi Sembilan Muda di segmen Lalu Lalang yang pastinya bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini. Tepatnya di tanggal 5 Mei 2026 di pukul 17.37 sore ya. Dan buat kamu Sembilan Muda yang di sore menuju malam kali ini akan menuju perjalanannya ke area sekitar Jalan Telok Gomas. Terutama buat kamu yang mengarah ke arah barat ya, menuju ke arah Batu Sembilan Muda. Di sore hari ini menurut pantauan dari cctv.malangkota.go.id, arus kendaraan terpantau ramai lancar, terutama buat kamu yang mengarah ke arah Kota Batu. Melalui di area sekitar pertigaan Jembatan Tunggul Mas di sore menuju malam kali ini juga terpantau ramai lancar sebenarnya dengan cuaca yang sedikit berawan namun tidak hujan ya. Jadi pastikan kamu tetap berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm berstandar nasional Indonesia dan juga untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas and always riding safely sebaya muda.
2: Mr. Eddy berkata, hargai kedua orang tua kita karena mereka berhasil lulus dari sekolah tanpa bantuan Mbah Google.

0: Studio Kalimaya Baskara.
1: Masih di 102,1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Dan buat kamu yang lagi sering nonton film Indonesia di bioskop atau lebih sering nontonnya di streaming nih sebenarnya udah, karena ternyata di balik layar industri film kita tuh lagi didorong buat naik level. Nah, ini aku spill dari antaranews.com, di mana Menteri Kebudayaan Fadli Zon itu menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat ekosistem perfilman nasional lewat kolaborasi bareng sama pelaku industri sebenarnya udah. Bareng Badan Perfilman Indonesia dan juga para produser dibahas banyak hal penting nih sebenarnya. Mulai dari transparansi data film, kebijakan pajak, sampai revisi UU perfilman yang nama-nama kayak Angga Dwi Mas Sang Soko itu pada akhirnya juga ikut menyoroti pentingnya dukungan regulasi supaya pada akhirnya industri ini bisa tumbuh secara adil dan juga berkelanjutan. Yang intinya sebenarnya di sini film Indonesia nggak cuma dianggap sebagai hiburan aja, tapi juga ekosistem yang besar untuk mendukung kerjasama di Indonesia dan juga kancah internasional sebenarnya muda. Menurut kamu, film Indonesia sekarang apakah sudah cukup untuk berkembang atau masih belum sebanding nih sama film luar sebenarnya muda?
2: Sudah di ujung kisah.

nggak kerasa sebenarnya udah kita hampir di ujung perjalanan cinta kita di sore hari ini. Anyways ya, aku cuma mau bilang aja sih satu hal buat kamu yang mungkin lagi dengerin ini sambil bengong di kamar atau mungkin lagi di jalan setelah hari yang panjang banget. Mungkin buat kamu yang ngerasa saat ini meja cinta kamu sedang goyah sebenarnya muda, mungkin bisa jadi dari passionnya yang lagi redup. Atau mungkin juga komitmen kamu lagi diuji sama yang namanya rasa bosan yang luar biasa. Dan aku cuma, I just want to let you know bahwasanya itu adalah hal yang sangat-sangat manusiawi. Hubungan is not a robot, is not a machine sebenarnya udah. Yang kalau misal dinyalain bakal jalan mulus terus. Hubungan itu lebih kepada kayak tanaman. Dia butuh waktu untuk buat tumbuh, butuh waktu untuk disiram setiap hari, dan juga kadang butuh untuk dipangkas bagian-bagian yang mana yang udah layu. Jangan pernah merasa gagal cuma karena hubungan kita gak seindah postingan orang lain di Instagram. Kita gak perlu buru-buru untuk sesempurna itu. Kalau misal intimacy kita udah luntur, ajak pasangan kita obrolan lagi. Ajak pasangan kita untuk ngedate lagi dengan hal yang lebih baru. Bukan sebagai pacar, tapi lebih kepada sebagai sahabat sebenarnya udah. Kalau passion kalian lagi hilang, coba inget-inget lagi. Kenapa pada akhirnya kalian milih dia di antara jutaan orang lainnya? Karena sebenarnya udah, cinta yang sempurna itu bukan berarti gak pernah berantem atau gak pernah bosen. Cinta yang sempurna adalah ketika dua orang yang sama-sama gak sempurna, mutusin buat gak mau nyerah satu sama lain. Well, thank you very much sudah sangat-sangat berbagi sebenarnya udah. Di sore menjelang malam kali ini, thank you juga buat kamu yang sudah mau jujur sama perasaan kamu sendiri. It's time to go home, pulang ke hati yang bikin pada akhirnya ngerasa aman. Dan kalau misal hari ini kamu belum menemukan hati tersebut, it's okay banget. Belajar jadi tempat pulang buat diri kamu sendiri terlebih dahulu. It's more important, sebaya mudah.

That was Raisa featuring Roni Barulian. Tetap buat kamu, tetap bukan kamu, yang pada akhirnya menjadi lagu terakhir kita di Selasa sore ini di OMG Special Benih Cinta, because love is on the air. Anyways, thank you very much buat kamu semua yang udah bergabung di streaming atau di social media kita, atau buat kamu yang dengerin kita di streaming, di on air juga, thank you very much for joining with us today. Dan coba lagi semua di OMG selanjutnya bareng Hitsmaker RB atau Hitsmaker lainnya yang pastinya bakal nemenin kamu dengan pembahasan-pembahasan yang very Gen Z dan very relates to everyone's biaoda. Dan dari Palem Jingga nomor 37, Arbi pamit undur diri and keep your ears only on 102.1 Kalimayabas Kar FM, the new hits power. Have a nice day and happy justice biaoda. Bye bye.

kamu pas malam kayak gini. Kenapa enggak? Karena Hit Track siap puterin lagu hit yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimabaskara FM, the new hit power.

0: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebaya muda. So, stay tune on moviegoers.
1: Sebaya muda, pernah kepikiran gak sih buat nikah barengan sama saudara sendiri di hari yang sama? Ternyata di suku Bugis ada loh. Gak cuman iseng, tapi emang ada tradisinya. Ines baru tahu nih setelah di-spill sama kumpera.com tentang film yang lagi naik daun. Judulnya Jodoh Tiga Bujang. Film yang diangkat dari kisah nyata tiga bersaudara ini dibintangin sama aktor-aktor keren kayak Jordi Pranata, Arswendi Bening Suara, dan Cut Mini Theo. Gak main-main. Film ini sukses nembus lebih dari 550 ribu penonton sejak awal penayangannya loh. Gokil banget kan? Tapi jujur ya, sepanjang Ines nonton tuh kayak dibuat gregetan banget. Emosinya tuh bener-bener dikuras. Apalagi pas anak pertamanya dapat masalah yang hampir bikin acara nikah kembar ini batal total. Jujur, Ines kasihan banget lihat si anak pertama yang nasibnya kayak bola. Dilempar sana sini demi acaranya tuh berjalan dengan lancar. Tapi tenang, ada plot twist manis. Karena ternyata jodoh dia adalah orang yang selama ini dia incer loh. Penasaran kan gimana keribetan sekaligus manisnya tradisi ini? Makanya buruan masukin Jodoh Tiga Bujang ke list tontonan kalian sekarang juga.
0: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Moviegoers barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us, Maya Muda.
2: Face the day with a smile and Kalimaya Baskara.
3: Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Spill semua cerita di sini.
4: Take a deep breath, you're not alone.
3: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
4: Only on Daily of Life.
3: Masih takut gak sih denger kata kripto karena dulu tuh banyak yang rugi? Nah, di tahun 2026, edukasi aset digital sudah jauh lebih matang dan teratur. Setelah Yupi lirik nih dari edukator keuangan, kuncinya bukan cuma soal ikut-ikutan, tapi paham fundamentalnya. Di Daily of Life, jangan biarin ya rasa takut atau keserakahan yang ngatur dompet kamu. Uang itu bukan segalanya ya sebaya muda, tapi punya literasi keuangan yang baik bakal kasih kamu kebebasan buat milih masa depan. Kadang cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan. Yoyoy sebaya muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye-bye overthinking. I'm Sina from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
5: Check it out.
6: 102.1.
7: That's right.
8: Are you ready?
9: Yeah.
8: Ladies and gentlemen.

0: Yuk explore Kota Malang di Wow Malang episode Warung Sate Gebuk. Siapa nih yang suka kulineran? Yeay! Belum sah jadi pecinta kuliner kalau kamu belum nyobain kuliner legendaris yang satu ini, Warung Sate Gebuk. Warung ini sudah berdiri dari tahun 1920 loh. Wow, lebih dari 100 tahun. Awalnya, warung ini berfungsi sebagai tempat jualan es di zaman Belanda. Lalu, di tahun 1920, keluarga Yahmon membeli warung itu dan disulap sampai jadi tempat jualan sate. Selain jualan sate, warung ini sekarang juga jual soto, sop, dan juga rawon. Jadi, buat kamu yang gak suka sate, tetap bisa datang ke sini. Harganya nggak mahal, mulai dari Rp15.000 buat soto, sop, dan rawonnya, sedangkan buat satenya mulai di Rp25.000-an aja. Selain nyobain kuliner legendaris dengan rasa otentik, di sini kamu juga bisa merasakan suasana tempo dulu dengan ornamen khas seperti di zaman Belanda. Buat kamu yang mau ke sini, lokasinya ada di Jalan Jenderal Basuki Rahmat nomor 113A Kota Malang. Cuma 5 menit aja dari stasiun Kota Malang. Jangan lupa dicobain ya, mat kulineran sebaya muda.
1: Hits power untuk hari full power cuma di Radio Kalimaya Baskara.

0: Engage Mekong 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Balik lagi ke segmen Cek Fakta Dulu. Buat kamu yang sering dengar tapi belum tentu yakin kebenarannya, kali ini aku bakal bawain berita yang relate banget nih. Karena masuk ke kebiasaan kita sehari-hari, yaitu makan malam tapi terlalu larut tuh ya. Bikin ganggu kesehatan apa enggak sih? Mitos atau fakta sih? Jadi tadi aku sempat intip dari kompas.com, khususnya di rubrik health. Jawabannya adalah fakta. Kenapa gitu? Karena makan terlalu larut tuh ternyata bisa mengganggu kerja hormon insulin dalam tubuh. Nah, insulin ini kan penting banget ya sebagai muda, karena tugasnya untuk mengatur kadar gula darah kita. Nah, kalau kita makan di waktu yang terlalu malam, apalagi mendekati waktu tidur, tubuh jadi kurang optimal dalam memproses gula, dan akibatnya resiko gangguan metabolisme juga bisa meningkat. Bahkan, dalam jangka panjang bisa berhubungan dengan resiko diabetes. Makanya, disarankan buat makan malam tuh gak terlalu mepet ke jam tidur. Kasih jeda waktu dulu biar tubuh kamu punya kesempatan buat mencerna dengan baik. Jadi, buat kamu yang sering bilang, gak apa-apa, makan jam 10 malam, yang penting kan udah makan. Bukan kayak gitu ya, mulai sekarang harus perlu dipikirin lagi nih. Nah, kalau kamu sendiri tim yang makan malamnya tuh cepat dari jam 7 udah selesai makan malam, atau justru tim lapar tengah malam?
1: Number 2.
2: Siapa nih yang akhir-akhir ini kalau keluar rumah bentar aja ngerasa kayak dipanggang? Atau yang ngerasa kok panasnya sekarang tuh udah beda banget nih, udah agak lain gitu ya. Bukan cuma gerah tapi juga ngerasa pusing gitu, jadi lemes, terus juga mual. Nah, hati-hati nih kalau udah ngerasa ada tanda-tanda kayak gini, karena kita nggak bisa cuma bilang, biasa Indonesia kan emang panas, cuacanya kayak gini. Tapi pas aku intip dari Antara News, ini tuh berdasarkan imbauan juga sih dari Dinas Kesehatan Kota Malang, kalau masyarakat sekarang juga diminta lebih waspada sama yang namanya heat stroke. Apa tuh heat stroke? Ini tuh bukan sekedar kepanasan biasa. Heat stroke itu kondisi serius di mana suhu tubuh bisa naik drastis dan tubuh tuh udah mulai gak bisa ngatur lagi suhu dengan normal. Gejalanya bisa mulai dari pusing, lemas, bahkan bisa sampai pingsan gitu. Apalagi sekarang kita masuk ke musim kemarau di mana suhu udara juga cenderung lebih tinggi, apalagi paparan panas juga lebih lama gitu ya. Makanya penting banget nih buat kita jaga kondisi tubuh, mulai dari minum air yang cukup, hindari aktivitas berat di bawah terik matahari, dan kalau bisa juga pakai pelindung kayak topi atau payung gitu ya. Jadi jangan nunggu badan drop dulu baru sadar, karena kadang kita ngerasa masih kuat tapi tubuh kita tuh sebenarnya udah ngasih warning, udah kayak up banget gitu loh. Kalau kamu sendiri nih, tim yang nekat panas-panasan menerjang segala kondisi, atau tim yang mulai cari tempat adem kalau lagi lampu merah?
1: Number 3.
2: Kadang ya, yang kita anggap bumbu dapur biasa ternyata justru punya potensi besar di dunia loh. Kayak yang satu ini nih, aku tadi sempat baca dari website resmi Universitas Negeri Malang tentang andaliman. Siapa nih yang udah familiar sama andaliman? Bumbu khas dari Sumatera Utara yang sering dipakai di masakan Batak itu loh, yang rasanya tuh unik banget. Jadi pedesnya ada, tapi sensasi getir yang bikin nambing di lidah tuh juga ada banget gitu. Nah, ternyata andaliman ini juga sempat dilirik jadi superfood global. Kenapa tuh bisa sampai kayak gitu? Karena selain jadi penyedap alami, andaliman tuh juga punya kandungan senyawa aktif yang berpotensi baik untuk kesehatan, mulai dari sifat antioksidannya sampai kemungkinan manfaat lainnya seperti kayak bumbu lokal yang mungkin dianggap biasa tapi punya peluang besar dikenal lebih luas. Bahkan masuk ke pasar internasional nih yang aku baca-baca. So, ini juga jadi bukti kalau kekayaan kuliner Indonesia ini gak cuma soal rasa tapi juga nilai fungsi. Dan kalau dikembangkan dengan serius bisa jadi produk unggulan dari dapur lokal sampai ke dunia. Nah, menurut sebagai muda sendiri nih, kamu cukup yang makan enak aja, atau menurut kamu sebenarnya kalau makan itu harus sehat?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Sebaya muda, ini dia juara international hit single di Kalimayang Most Wanted Hits minggu ini.
1: Kamu pernah gak sih jatuh cinta sama orang cuman karena tatapan matanya aja? Meriah, love.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Tilululut, bentar-bentar sebaya muda, HP aku bunyi, ringtone icon.

0: number 4.
1: Masa sih aku kelihatan kalau suka sama dia? Padahal aku udah gak nunjukin loh kalau aku suka sama dia. To Know a Girl, Lucas Graham.

0: hari baru, semangat baru. Barengan Karmaya Baskara.
1: Yeay, cappuccino. Kalimaya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
2: Cappuccino episode Life After Breakup.
3: Padahal aku udah ngusahain semuanya, tapi kenapa sih dia tetap aja ninggalin?
4: Malu tuh dilihat orang-orang sih, Yen.
5: Lagian dah, seminggu nangis mulu, bukannya bagus ya kamu putus.
3: Dre, kamu suka ya liat temenmu nih sedih?
5: Gak gitu, jadi kamu bisa punya waktu buat fokus sama dirimu gak sih?
3: Tapi aku gak bisa kalau gak sama dia.
4: Bisa, Sin. Mending besok ikut kita yuk ke seminar gitu di auditorium.
3: Gak ada tenaga.
5: Ayo berangkat, besok kalau gak mau aku seret.
3: Gak mau.
4: Yaudah, biar aja. Tapi Sin, kalau mau besok tinggal dateng aja ya.
3: Iya.
5: Kayaknya si Sinta beneran gak dateng deh.
4: Paling dia masih pengen sendiri.
5: Udah semingguan loh dia kayak gini. Yang ada ntar dia makin larut.
4: Besok kan ketemu, omongin aja.
5: Batu bedah tuh anak.
4: Udah, ayo pulang, capek.
3: Sedih banget tiap lihat foto-foto bareng kita. Padahal kayak rasa sayang itu sekarang kayak asing banget.
4: Okay, Sin, it's enough. Kadang yang terbaik itu emang bukan berarti akhirnya selalu bahagia. Kadang memang harus belajar untuk let go loh.
5: Tahu nih anak, kamu gak enak sama dirimu sendiri modelnya kayak gini. Aku yakin suatu saat nih, kamu bakal ngetawain diri sendiri lihat kamu kayak gini.
3: Emang kalian gak pernah sedih apa? Nyebelin banget.
4: Pasti pernah lah, tapi gak akan berlarut-larut sih. Kita kan juga harus move on.
5: Udah, pokoknya besok kita pergi keluar bareng. Gak menerima penolakan.
3: Oke deh.
4: Nah gitu dong, biar life after breakupmu tuh gak sedih-sedih mulu.
3: Ini ke toko buku banget nih.
5: Shh, berisik, ikut aja dulu.
4: Nah ini nih.
3: Seriusan, buku kosong gini? Aneh.
4: Seriusan, ikutin dulu dah.
5: Ini punya Sinta, ini punya Rama.
4: Sekarang kita nulis yuk. Kalian bisa ngisi kegiatan hari ini, ide kalian. Pokoknya nulis hal-hal positif deh.
3: Duh, apa ya?
5: Boleh muji diri sendiri juga boleh.
3: Udah.
4: Lihat, yang awalnya ogah-ogahan, sekarang semangat banget kan?
3: Guys, aku tuh baru sadar ya kalau hidup itu nggak berhenti di cuma satu orang pergi aja ya. Aku seneng banget punya kalian yang selalu ada buat aku. Makasih ya udah ngajakin aku nulis kayak gini.
5: Nah gitu dong, bangkit lagi. Jangan pernah biarin satu kejadian kayak gitu bikin kamu lupa sama betapa berartinya kamu buat diri kamu sendiri.
4: Jadiin life after breakup kamu tuh lebih fokus perbaiki diri, Sin.
3: Siap.
4: Sebagai muda, siapa nih yang lagi jalanin fase life after breakup kayak Sinta? Buat sebaya muda, anggap aja mantan itu personal trainer gratis ya. Melatih hati, bikin jadi lebih kuat. Plus, bonus glowing tiap habis nangis. Yuk, bisa yuk. Kita jadi tim move on.

0: Latino. Kali Maya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
1: Reva, aku balik duluan ya. Kamu masih mau di kampus?
2: Enggak kok, aku mau pulang juga.
1: Oke, see you besok ya.
2: Ya udah, hati-hati ya, Ki. Akhirnya bisa pulang juga. Nanti nyampe rumah harus ngerjain tugas lagi. Sekarang masih jam 7 malam sih. Bersih-bersih dulu deh. Terus nanti jam 8 baru ngerjain tugas. Nah, waktunya ngerjain tugas.

0: Hah? Rizky ngapain ngucapin happy birthday?
1: Oh iya, udah jam 12 malam. Kangen deh sama Alma. Biasanya dia bakal surprise jam 12 gini. Eh, Rizky nelpon.
0: Halo, kenapa Ki?
2: Happy birthday ya Reva.
1: Makasih ya Ki.
2: Besok aku jemput ya, aku mau nunjukin sesuatu nih buat kamu.
1: Besok jam berapa?
2: Jam 10 aku jemput.
1: Oke.
2: See you.
0: Let's go, siap-siap.

0: Udah, ikut aja. Kamu pasti suka.
1: Eh, ini kan taman yang biasanya kita datangin bareng Alma.
0: Betul. Yuk, kita duduk di tempat biasa.
1: Yuk.
2: Miliar-miliar juta.
0: Happy birthday ya, Reva. Nih, tiup lilinnya.
1: Makasih banyak, Rizky.
0: Nih, ada hadiah spesial.
2: Tampang tak seberapa, keren juga rela.
1: Hah? Apa ini?
2: Masalah funny. Bolehlah skill
1: ih,
2: itu di
1: Book of Memories. Kamu bikin sendiri, Ki.
0: Iya, itu foto-foto kita bertiga sama Alma. Eh, lihat lagi dong. Masih ada lagi tuh.
1: Hah? Mixtape? Sama surat?
0: Iya, itu dari Alma. Mixtape-nya isi lagu-lagu kesukaan kamu. Kalau suratnya, baca sendiri aja ya.
1: Demi apa? Astaga, aku kangen banget. Kok kamu masih ada kontak dia sih?
0: Dia ganti nomor. Yang tadi pagi ngirim video ke kamu, itu nomor Alma.
1: Astaga, aku happy banget. Makasih ya Rizky, makasih Alma.
3: Lagu tuh emang meaningful banget ya. Bisa bikin setiap momen di hidup kita makin spesial. Bikin momen dan hari kamu jadi spesial barengan Kalimaya Baskara. Keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM. Makes everything feel special.
4: 102.1 Your Friendly Hit Station.
5: When I think of my mother, no one compares to her. A love like no other. She puts everyone else first. And when I was younger, I treated her the worst. Never known someone stronger. 'Cause damn, it must have hurt.

0: Yeay, Cappuccino. Kali Maya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
1: Cappuccino episode gosip.
2: Hai, aku ada info nih.
3: Pagi-pagi banget nih Sin gosipnya.
2: Dengerin dulu dong, ini serius loh. Kamu tahu gak, si Rama itu dikeluarin dari proyek.
3: Yang benar kamu?
2: Iya, katanya dia ketahuan nyuri data penting gitu di kantor. Ini sumbernya terpercaya loh, dari HR langsung.
3: Heh, sembarangan kamu kalau ngomong. Gitu-gitu temenmu loh.
2: Ih, kan katanya. Aku juga dapat infonya kayak gitu.
3: Kamu udah nyebar ini sama siapa aja?
2: Tadi malam sih sama anak-anak di kantor.
3: Sinta, kamu tahu kan betapa berbahayanya nyebar gosip kayak gini? Kalau ini salah, kamu bisa benar-benar bikin masalah besar.
2: Eh, udah deh, ada orangnya.
1: Hai, pagi-pagi udah gerombolan aja.
2: Hai. Biasalah.
3: Udah-udah sana, balik ke mejamu.
1: Hari ini orang-orang kantor aneh deh.
2: Gitu ya? Mungkin kamu lagi sensi aja kali, Ram.
1: Kayaknya ada yang nyebar gosip gitu deh.
3: Gosip apaan?
1: Ya, udah biasa lah kantor ada gosip. Tapi ini serius. Kalian pasti udah tahu kan, aku dikeluarin dari proyek gede yang aku handle.
2: Hah? Kenapa tuh kalau boleh tahu?
3: Udah, gak usah kepo banget, Sin. Itu kan urusan Rama.
2: Sorry, cuma mau tahu aja kok.
1: Tiba-tiba HR manggil, bilang aku gak perform sesuai ekspektasi. Tapi yang aneh, mereka juga sebut-sebut soal data proyek. Kayaknya ada yang ngomongin sesuatu deh di belakangku.
2: Emang iya ya?
3: Ram, kalau ada yang nyebar gosip atau informasi yang gak jelas, kamu harus selesaikan langsung. Gak bisa dibiarin kayak gini.
1: Iya, aku juga mikir gitu. Aku gak mau nama baikku rusak gara-gara omongan yang gak bener. Ya udah, aku balik dulu ya ke meja. Kalau kalian dengar apa-apa, tolong kasih tahu aku ya.
3: Kamu sadar kan, Sin? Ini semua gara-gara gosip yang kamu sebar. Kamu harus siap kalau nanti semua balik ke kamu.
2: Iya, aku tahu. Cuman aku gak nyangka dampaknya bakal kayak gini.
3: Kataku sih kamu harus jujur ke dia, terus minta maaf. Sebelum semuanya tambah ribet. Atau kamu mau tunggu sampai HR datang bawa surat cinta?
2: Eh, enggak. Surat cinta HR, jangan dong. Tapi kan aku bukan sumbernya.
3: Ya, kamu kan yang nyebar. Walaupun bukan kamu yang mulai, tapi kamu juga yang bikin gosip ini merajalela.
2: Iya, deh. Ntar aku minta maaf. Rama, bentar.
1: Kenapa?
2: Itu aku mau minta maaf soal gosip nyuri data. Itu aku yang nyebarin. Tapi serius deh, bukan aku sumbernya.
1: Jadi kamu?
2: Gitu deh. Maaf ya, Ram. Aku beneran gak nyangka bakal sejauh ini.
1: Ya udah, gak apa-apa. Tapi lain kali, Sin. Pikir dulu sebelum nyebar gosip. Jangan kayak koran gosip pinggir jalan.
2: Makasih ya udah gak marah-marah, Ram.
3: Warning buat manusia-manusia tukang gosip yang udah kayak adminnya lambe turah. Jangan lupa selalu menyaring informasi biar gak jadi fitnah ya sebaya muda. Gosip itu kayak makanan cepat saji, enak buat sesaat, tapi jangka panjangnya bikin sakit hati loh.
4: Keep calm. Turn up the music.

0: ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Gimana ya rasanya diusahain rumah dan bajumu, batas senja.

0: Kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Idih, apaan sih haters? Emang keren ya kayak gitu? Wakaka People, JKT48.

Baskara. Kejebak di jalanan macet, jangan bad mood. Radio Aikel. Dijamin, Radio Kelima Baskara bisa bikin kamu chill lagi.

0: Days become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Balik lagi ke segmen Cek Fakta dulu. Buat kamu yang sering dengar tapi belum tentu yakin kebenarannya, kali ini aku bakal bawain berita yang relate banget nih. Karena masuk ke kebiasaan kita sehari-hari, yaitu makan malam tapi terlalu larut ya. Bikin ganggu kesehatan apa enggak sih? Mitos atau fakta sih? Jadi tadi aku sempat intip dari kompas.com, khususnya di rubrik health. Jawabannya adalah fakta. Kenapa gitu? Karena makan terlalu larut tuh ternyata bisa mengganggu kerja hormon insulin dalam tubuh. Nah, insulin ini kan penting banget ya sebagai muda, karena tugasnya untuk mengatur kadar gula darah kita. Nah, kalau kita makan di waktu yang terlalu malam, apalagi mendekati waktu tidur, tubuh jadi kurang optimal dalam memproses gula, dan akibatnya resiko gangguan metabolisme juga bisa meningkat. Bahkan, dalam jangka panjang bisa berhubungan dengan resiko diabetes. Makanya, disarankan buat makan malam tuh gak terlalu mepet ke jam tidur. Kasih jeda waktu dulu biar tubuh kamu punya kesempatan buat mencerna dengan baik. Jadi, buat kamu yang sering bilang, gak apa-apa, makan jam 10 malam, yang penting kan udah makan. Bukan kayak gitu ya, mulai sekarang harus perlu dipikirin lagi nih. Nah, kalau kamu sendiri tim yang makan malamnya tuh cepat dari jam 7 udah selesai makan malam, atau justru tim lapar tengah malam?
1: Number 2.
2: Siapa nih yang akhir-akhir ini kalau keluar rumah bentar aja ngerasa kayak dipanggang? Atau yang ngerasa kok panasnya sekarang tuh udah beda banget nih, udah agak lain gitu ya. Bukan cuma gerah tapi juga ngerasa pusing gitu, jadi lemes, terus juga mual. Nah, hati-hati nih kalau udah ngerasa ada tanda-tanda kayak gini, karena kita nggak bisa cuma bilang, biasa Indonesia kan emang panas, cuacanya kayak gini. Tapi pas aku intip dari Antara News, ini tuh berdasarkan imbauan juga sih dari Dinas Kesehatan Kota Malang, kalau masyarakat sekarang juga diminta lebih waspada sama yang namanya heat stroke. Apa tuh heat stroke? Ini tuh bukan sekedar kepanasan biasa. Heat stroke itu kondisi serius di mana suhu tubuh bisa naik drastis dan tubuh tuh udah mulai gak bisa ngatur lagi suhu dengan normal. Gejalanya bisa mulai dari pusing, lemas, bahkan bisa sampai pingsan gitu. Apalagi sekarang kita masuk ke musim kemarau di mana suhu udara juga cenderung lebih tinggi, apalagi paparan panas juga lebih lama gitu ya. Makanya penting banget nih buat kita jaga kondisi tubuh. Tubuh mulai dari minum air yang cukup, hindari aktivitas berat di bawah terik matahari, dan kalau bisa juga pakai pelindung kayak topi atau payung gitu ya. Jadi jangan nunggu badan drop dulu baru sadar, karena kadang kita ngerasa masih kuat tapi tubuh kita tuh sebenarnya udah ngasih warning, udah kayak up banget gitu loh. Kalau kamu sendiri nih, tim yang nekat panas-panasan menerjang segala kondisi, atau tim yang mulai cari tempat adem kalau lagi lampu merah?
1: Number 3.
2: Kadang ya, yang kita anggap bumbu dapur biasa ternyata justru punya potensi besar di dunia loh. Kayak yang satu ini nih, aku tadi sempat baca dari website resmi Universitas Negeri Malang tentang andaliman. Siapa nih yang udah familiar sama andaliman? Bumbu khas dari Sumatera Utara yang sering dipakai di masakan Batak itu loh, yang rasanya tuh unik banget. Jadi pedesnya ada, tapi sensasi getir yang bikin nambing di lidah tuh juga ada banget gitu. Nah, ternyata andaliman ini juga sempat dilirik jadi superfood global. Kenapa tuh bisa sampai kayak gitu? Karena selain jadi penyedap alami, andaliman tuh juga punya kandungan senyawa aktif yang berpotensi baik untuk kesehatan, mulai dari sifat antioksidannya sampai kemungkinan manfaat lainnya seperti kayak bumbu lokal yang mungkin dianggap biasa tapi punya peluang besar dikenal lebih luas. Bahkan masuk ke pasar internasional nih yang aku baca-baca. So ini juga jadi bukti kalau kekayaan kuliner Indonesia ini gak cuma soal rasa tapi juga nilai fungsi. Dan kalau dikembangkan dengan serius bisa jadi produk unggulan dari dapur lokal sampai ke dunia. Nah, menurut sebagai muda sendiri nih, kamu cukup yang makan enak aja, atau menurut kamu sebenarnya kalau makan itu harus sehat?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Kepo Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
4: Halo Sobat Muda, masih barengan sama Ines yang siap nemenin kamu biar makin paham sama diri sendiri. Sobat Muda, kalian kerasa gak sih? Sekarang tuh gampang banget mau labeli diri antara tim introvert atau extrovert. Jangan sampai ya, kalian salah paham sama tipe kepribadian sendiri. Ines barusan habis di-spill nih sama Kompasinia. Ternyata buat Gen Z di era digital, batasan keduanya makin tipis karena adanya sosmed. Mau kamu suka me-time atau semangat ketemu orang banyak, kuncinya tetap saling menghargai ruang masing-masing. Apapun tipe kamu, yang penting nyaman jadi diri sendiri pas berinteraksi sama dunia luar ya, sebaik muda. pulang-pulang malah burn out.
1: Radio AEK
4: ditemenin sama Radio Kalimaya Baskara, dijamin energi kamu langsung full lagi deh.

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Pengen dengerin lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hits Track siap puterin lagu hits yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Yubi, aku tuh baru sadar sesuatu loh.
3: Apaan? Jangan bilang baru sadar, mantan udah nikah.
2: Bukan, aku kan baru seminggu di Malang ya. Tapi orang-orang ngomongnya kok kayak pakai sandi rahasia ya di sini.
3: Hah, contohnya?
2: Tadi ada yang bilang, libomu diparkir nengendi. Aku langsung mikir, itu bahasa apa sandi rahasia sih?
3: Oh, itu mah bahasa walikan, bro. Mobil jadi libom, Malang jadi ngalam. Terus kalau polisi jadi silup.
2: Walah, pantesan. Aku bengong kayak sinyal wifi satu bar.
3: Makanya, biar gak kelihatan kayak turisnya sadi tongkrongan, kepoin aja.
4: Kamus Wolak-Walik.
3: Tiap hari di jam 8 malam di radio favoritmu.
2: Kalimaya Baskara.
4: Jolali Yoker.
0: Yoker, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
5: Kamu semolak walik, episode kendep alias pendek.
6: Kak, kursi ini kok kendep temen sih, Rek?
3: Kenapa, Nes?
6: Iki loh, kursi kok cek kendep, kudu ngebagi aku.
3: Kursinya mau patah?
6: Enggak.
3: Terus apa?
6: Kekendepen iki gak penak, kependekan yuk.
3: Oh alah, berarti kalau lihat-lihat yang pendek di Malang jadi kendep. Kayak pohon ini nih, kendep ya, gitu.
6: Nah, betul.
0: Nuhun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.

0: Yo ker gercep kepoin kamu semolak wale bosone ke wale vibes e ngalampol pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamu semolak wale episode ngingup alias bingung.
2: Kok lapo ya bi? Ngingup aja gitu mang.
1: Kode apaan itu? Password wifi kah?
2: Mesti melara. Kok bisa tetap password wifi lo? Kok ini lo lapo? Kok bingung aja? Ngingup aku bingung lah dek ngalam.
1: Iya nih, aku lagi bingung. Paketan aku habis. Aku mau tanya password wifi, tapi malu.
2: Aduh, isinya apa sih? Kok lo es tak kono paketanku yang tak iki?
0: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
3: Jangan biarin brain rot jadi sahabatmu. Mending Radio Aiker. Bareng Radio Kalimaya Baskara, hidup auto on fire.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone ke wale, vibes yang ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu suara kualik episode Ebes alias Ayah.
1: Habis ini mau kemana kamu, Nes?
2: Paling toko kini aku mampir nang pasar sih. Ebesku titip kaos kaki soalnya.
1: Wih, cowok mana lagi nih, Nes?
2: Hah, maksudmu?
1: Cowok mana lagi yang ngecantol sama kamu? Ebes tuh cowok mana?
2: Kon aja ngawur, kon. Ebes itu ayah, ya. Bagaimana jenisnya pacarku, kan?
1: Loh, Nes, gak tahu aku, sumpah. Minta maaf ya, serius gak tahu.
2: Untung lo kan ambil aku. Lo ambil uang dia apa gak gino kok, pawakmu?
1: Serius, minta maaf, izin.
2: Aman.
0: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
3: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
0: Supaya mudah, ini dia jawara international hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
2: Kamu pernah gak sih jatuh cinta sama orang cuman karena tatapan matanya aja? Meriah, love.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Tilululut, bentar-bentar sebaya muda, HP aku bunyi, ringtone icon.

0: Today Days become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Balik lagi ke segmen Cek Fakta Dulu. Buat kamu yang sering dengar tapi belum tentu yakin kebenarannya, kali ini aku bakal bawain berita yang relate banget nih. Karena masuk ke kebiasaan kita sehari-hari, yaitu makan malam tapi terlalu larut ya. Bikin ganggu kesehatan apa enggak sih? Mitos atau fakta sih? Jadi tadi aku sempat intip dari kompas.com, khususnya di rubrik health. Jawabannya adalah fakta. Kenapa gitu? Karena makan terlalu larut tuh ternyata bisa mengganggu kerja hormon insulin dalam tubuh. Nah, insulin ini kan penting banget ya sebagai muda, karena tugasnya untuk mengatur kadar gula darah kita. Nah, kalau kita makan di waktu yang terlalu malam, apalagi mendekati waktu tidur, tubuh jadi kurang optimal dalam memproses gula, dan akibatnya resiko gangguan metabolisme juga bisa meningkat. Bahkan, dalam jangka panjang bisa berhubungan dengan resiko diabetes. Makanya, disarankan buat makan malam tuh gak terlalu mepet ke jam tidur. Kasih jeda waktu dulu biar tubuh kamu punya kesempatan buat mencerna dengan baik. Jadi, buat kamu yang sering bilang, gak apa-apa, makan jam 10 malam, yang penting kan udah makan. Bukan kayak gitu ya, mulai sekarang harus perlu dipikirin lagi nih. Nah, kalau kamu sendiri tim yang makan malamnya tuh cepet dari jam 7 udah selesai makan malam, atau justru tim lapar tengah malam?
1: Number 2.
2: Siapa nih yang akhir-akhir ini kalau keluar rumah bentar aja ngerasa kayak dipanggang? Atau yang terasa kok panasnya sekarang tuh udah beda banget nih, udah agak lain gitu ya. Bukan cuma gerah tapi juga ngerasa pusing gitu, jadi lemes, terus juga mual. Nah, hati-hati nih kalau udah ngerasa ada tanda-tanda kayak gini, karena kita nggak bisa cuma bilang, biasa Indonesia kan emang panas, cuacanya kayak gini. Tapi pas aku intip dari Antara News, ini tuh berdasarkan imbauan juga sih dari Dinas Kesehatan Kota Malang, kalau masyarakat sekarang juga diminta lebih waspada sama yang namanya heat stroke. Apa tuh heat stroke? Ini tuh bukan sekedar kepanasan biasa. Heat stroke itu kondisi serius di mana suhu tubuh bisa naik drastis dan tubuh tuh udah mulai gak bisa ngatur lagi suhu dengan normal. Gejalanya bisa mulai dari pusing, lemas, bahkan bisa sampai pingsan gitu. Apalagi sekarang kita masuk ke musim kemarau di mana suhu udara juga cenderung lebih tinggi, apalagi paparan panas juga lebih lama gitu ya. Makanya penting banget nih buat kita jaga kondisi tubuh. Tubuh mulai dari minum air yang cukup, hindari aktivitas berat di bawah terik matahari, dan kalau bisa juga pakai pelindung kayak topi atau payung gitu ya. Jadi jangan nunggu badan drop dulu baru sadar, karena kadang kita ngerasa masih kuat tapi tubuh kita tuh sebenarnya udah ngasih warning, udah kayak up banget gitu loh. Kalau kamu sendiri nih, tim yang nekat panas-panasan menerjang segala kondisi, atau tim yang mulai cari tempat adem kalau lagi lampu merah?
1: Number 3.
2: Kadang ya, yang kita anggap bumbu dapur biasa ternyata justru punya potensi besar di dunia loh. Kayak yang satu ini nih, aku tadi sempat baca dari website resmi Universitas Negeri Malang tentang andaliman. Siapa nih yang udah familiar sama andaliman? Bumbu khas dari Sumatera Utara yang sering dipakai di masakan Batak itu loh, yang rasanya tuh unik banget. Jadi pedesnya ada, tapi sensasi getir yang bikin nambing di lidah tuh juga ada banget gitu. Nah, ternyata andaliman ini juga sempat dilirik jadi superfood global. Kenapa tuh bisa sampai kayak gitu? Karena selain jadi penyedap alami, andaliman tuh juga punya kandungan senyawa aktif yang berpotensi baik untuk kesehatan, mulai dari sifat antioksidannya sampai kemungkinan manfaat lainnya seperti kayak bumbu lokal yang mungkin dianggap biasa tapi punya peluang besar dikenal lebih luas. Bahkan masuk ke pasar internasional nih yang aku baca-baca. So, ini juga jadi bukti kalau kekayaan kuliner Indonesia ini gak cuma soal rasa tapi juga nilai fungsi. Dan kalau dikembangkan dengan serius bisa jadi produk unggulan dari dapur lokal sampai ke dunia. Nah, menurut sebagai muda sendiri nih, kamu cukup yang makan enak aja, atau menurut kamu sebenarnya kalau makan itu harus sehat?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone ke wale, vibesnya ngelampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamu swolak walik episode Kistril alias listrik.
2: Dik, Kistril lu ngewis mbak bayar ah? Kok sik muni kita ditatit?
1: Hah? Apaan es? Jajan? Udah, kemarin langsung aku bayar kok ke mbaknya.
2: Kok jajan sih kak? Kak Kistril?
1: Iya, snack yang kemarin itu kan udah kok.
2: Kudu zikir pengpira aku iki rek. Kistril ku listrik dik. Iki loh, kok sik muni tatit-tatit ae?
1: Oh, aku kira snack yang kemarin udah kok, aman aja.
2: Ya wis lek ngono. Mbak kira apa iku Kistril?
1: Kayak semacam cracker gitu. Maaf lah.
0: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
3: Kerja saat sedar.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur menggelar simulasi evakuasi mandiri tsunami di Kabupaten Lumajang dan Trenggalek selama 2 hari pada pekan lalu. Salah satu titik kegiatan berada di pesisir Pantai Bulu, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tempur Sari, Lumajang. Simulasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari BPBD, warga setempat, Kemitraan Australia-Indonesia untuk manajemen risiko bencana siap siaga, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Malang, hingga Forum Pengurangan Risiko Bencana PRB Jawa Timur. Sekretaris BPBD Jawa Timur, Andika Nurahmat Sudigda, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mitigasi terhadap berbagai ancaman bencana di Jawa Timur. Ia juga mendorong masyarakat untuk membangun budaya sadar bencana dalam kehidupan sehari-hari.
2: Kita hidup di wilayah yang memiliki potensi bencana yang beragam. Jawa Timur, ancaman bencananya ada 14. 14 mulai banjir, banjir bandang, gempa, tsunami. Saya mengharapkan ada 3 hal, yaitu kegiatan ini membangun budaya sadar bencana. Kami berharap kesiapsiagaan tidak hanya di 8 hari ini saja, melainkan menjadi gaya hidup dan budaya yang melekat pada keseharian kita. Saya berharap setiap individu di sini tahu persis apa yang harus dilakukan, kemana harus berlari, dan siapa yang harus dihubungi saat situasi darurat. Kemudian solidaritas yang kuat, semoga kerjasama antar warga, pemerintah, dan relawan semakin solid. Karena dalam bencana tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Kita harus saling jaga, dan mereka jadikan momentum ini untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Ingat sembuhnya dalam bencana, siap untuk selamat.
1: Sementara itu, Kepala Desa Tegal Rejo, Nyono, menyebut kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga dan meminimalkan risiko korban jiwa saat bencana sungguh terjadi.
3: Saya ucapkan banyak terima kasih yang berantusias dan berpartisipasi untuk melaksanakan suatu kegiatan simulasi kebencanaan evak mandiri dari pesisir Pantai Bulu sampai di pengungsian Gunung Kursi bagi penduduk Desa Tegal Rejo. Lebih waspada apabila terjadi, ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi, untuk mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman.
1: Melalui giat simulasi ini, masyarakat pesisir diharapkan semakin siap dan tanggap menghadapi potensi gempa dan tsunami. Karena pada akhirnya, kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, namun harus menjadi budaya bersama. Tak hanya di Lumajang dan Trenggalek, tetapi juga di seluruh daerah rawan bencana lainnya demi mencegah jatuhnya korban jiwa.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Hati-hati, program ini bisa bikin senyum-senyum sendiri. Welcome to Benih Cinta, tempat hati yang tadinya dingin jadi hangat. Kayak chat udah makan belum? Siap-siap baper tipis-tipis ya, tapi tetap happy maksimal. Sebaik mudah, stay tune, because love is in the air. Sebaik mudah, pernah gak sih kamu kepikiran kenapa ya orang yang muncul di explore dating apps kamu itu tipenya mirip-mirip semua? Nih, ada teori konspirasi menarik yang sempat Yubi cuplik dari reddit.com. Katanya, algoritma media sosial sekarang sudah bisa ngebaca DNA emosional kita buat nentuin jodoh loh. Menarik ya, ini berasa diramal sama komputer ya rasanya. Banyak yang percaya kalau kita gak benar-benar milih pasangan, tapi kita dipertemukan oleh sistem biar terus betah di aplikasi. Tapi tenang aja ya, sebaik mudah Yubi menemukan beberapa solusi biar kamu gak kejebak konspirasi yang satu ini. Yang pertama, kamu bisa ya sesekali keluar dari zona nyaman. Jangan cuma swipe foto, jangan cuma scroll foto yang ada di dating apps kamu. Coba deh perluas koneksi di dunia nyata yang gak ada algoritmanya. Tetap aja kan, secanggih apapun teknologi, chemistry pas ketemu langsung itu gak bakal bisa digantiin sama kode program. Nah, menurut kamu jodoh itu ada di tangan Tuhan atau di tangan algoritma? Ya segini dulu ya dosis cintanya hari ini sebaik mudah. Ingat, gagal move on itu biasa, yang penting jangan gagal bahagia ya. Next episode kita bakal balik lagi dan siap bikin hati kamu auto uhuy. So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: The most favorite radio station. More music and more power.

Atau mau menurut tuk jaya raga.

0: Loh, tumben, kok ini rame banget ya peserta arisannya?
1: Silakan, Mbak Ervina ini open mic mau melanjutkan presentasinya atau gimana ini?
0: Ladalah, ini kelas toh. Aku cuma mau ngabsen arisan loh, Pak, padahal. Udahlah, aku tak keluar Zoom dulu.
2: Semuanya muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
3: Gimana ya rasanya diusahain rumah dan bajumu, bata senja.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number
1: 3. Idih, apaan sih haters? Emang keren ya kayak gitu? Wakaka People, JKT48.

0: Today Dance become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Balik lagi ke segmen Cek Fakta dulu. Buat kamu yang sering dengar tapi belum tentu yakin kebenarannya, kali ini aku bakal bawain berita yang relate banget nih. Karena masuk ke kebiasaan kita sehari-hari, yaitu makan malam tapi terlalu larut ya. Bikin ganggu kesehatan apa enggak sih? Mitos atau fakta sih? Jadi tadi aku sempat intip dari kompas.com, khususnya di rubrik health. Jawabannya adalah fakta. Kenapa gitu? Karena makan terlalu larut tuh ternyata bisa mengganggu kerja hormon insulin dalam tubuh. Nah, insulin ini kan penting banget ya sebagai muda, karena tugasnya untuk mengatur kadar gula darah kita. Nah, kalau kita makan di waktu yang terlalu malam, apalagi mendekati waktu tidur, tubuh jadi kurang optimal dalam memproses gula, dan akibatnya resiko gangguan metabolisme juga bisa meningkat. Bahkan, dalam jangka panjang bisa berhubungan dengan resiko diabetes. Makanya, disarankan buat makan malam tuh gak terlalu mepet ke jam tidur. Kasih jeda waktu dulu biar tubuh kamu punya kesempatan buat mencerna dengan baik. Jadi, buat kamu yang sering bilang, gak apa-apa, makan jam 10 malam, yang penting kan udah makan. Bukan kayak gitu ya, mulai sekarang harus perlu dipikirin lagi nih. Nah, kalau kamu sendiri tim yang makan malamnya tuh cepat dari jam 7 udah selesai makan malam, atau justru tim lapar tengah malam?
1: Number 2.
2: Siapa nih yang akhir-akhir ini kalau keluar rumah bentar aja ngerasa kayak dipanggang? Atau yang kerasa kok panasnya sekarang tuh udah beda banget nih, udah agak lain gitu ya. Bukan cuma gerah tapi juga ngerasa pusing gitu, jadi lemes, terus juga mual. Nah, hati-hati nih kalau udah ngerasa ada tanda-tanda kayak gini, karena kita nggak bisa cuma bilang, biasa Indonesia kan emang panas cuacanya kayak gini. Tapi pas aku intip dari Antara News, ini tuh berdasarkan imbauan juga sih dari Dinas Kesehatan Kota Malang, kalau masyarakat sekarang juga diminta lebih waspada sama yang namanya heat stroke. Apa tuh heat stroke? Ini tuh bukan sekedar kepanasan biasa. Heat stroke itu kondisi serius di mana suhu tubuh bisa naik drastis dan tubuh tuh udah mulai gak bisa ngatur lagi suhu dengan normal. Gejalanya bisa mulai dari pusing, lemas, bahkan bisa sampai pingsan gitu. Apalagi sekarang kita masuk ke musim kemarau di mana suhu udara juga cenderung lebih tinggi, apalagi paparan panas juga lebih lama gitu ya. Makanya penting banget nih buat kita jaga kondisi tubuh mulai dari minum air yang cukup, hindari aktivitas berat di bawah terik matahari, dan kalau bisa juga pakai pelindung kayak topi atau payung gitu ya. Jadi jangan nunggu badan drop dulu baru sadar, karena kadang kita ngerasa masih kuat tapi tubuh kita tuh sebenarnya udah ngasih warning, udah kayak up banget gitu loh. Kalau kamu sendiri nih tim yang nekat panas-panasan menerjang segala kondisi, atau tim yang mulai cari tempat adem kalau lagi lampu merah?
1: Number 3.
2: Kadang ya, yang kita anggap bumbu dapur biasa ternyata justru punya potensi besar di dunia loh. Kayak yang satu ini nih, aku tadi sempat baca dari website resmi Universitas Negeri Malang tentang andaliman. Siapa nih yang udah familiar sama andaliman? Bumbu khas dari Sumatera Utara yang sering dipakai di masakan Batak itu loh, yang rasanya tuh unik banget. Jadi pedesnya ada, tapi sensasi getir yang bikin nambing di lidah tuh juga ada banget gitu. Nah, ternyata andaliman ini juga sempat dilirik jadi superfood global. Kenapa tuh bisa sampai kayak gitu? Karena selain jadi penyedap alami, andaliman tuh juga punya kandungan senyawa aktif yang berpotensi baik untuk kesehatan, mulai dari sifat antioksidannya sampai kemungkinan manfaat lainnya seperti kayak bumbu lokal yang mungkin dianggap biasa tapi punya peluang besar dikenal lebih luas. Bahkan masuk ke pasar internasional nih yang aku baca-baca. So, ini juga jadi bukti kalau kekayaan kuliner Indonesia ini gak cuma soal rasa tapi juga nilai fungsi. Dan kalau dikembangkan dengan serius bisa jadi produk unggulan dari dapur lokal sampai ke dunia. Nah, menurut sebagai muda sendiri nih, kamu cukup yang makan enak aja, atau menurut kamu sebenarnya kalau makan itu harus sehat?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM. The

0: Hati-hati, program ini bisa bikin senyum-senyum sendiri. Welcome to Benih Cinta, tempat hati yang tadinya dingin jadi hangat. Kayak chat udah makan belum? Siap-siap baper tipis-tipis ya, tapi tetap happy maksimal. Sebaik mudah, stay tune, because love is in the air.
1: Lagi asik scroll, nemu chat dia sama mantan yang isinya cuma nanya kabar tapi rutin. Waduh, selamat ya, kamu lagi kenalan sama yang namanya micro cheating. Nah, yuk kepoin ya dari Cosmopolitan. Ini tuh tindakan kecil yang sebenarnya melanggar batas kesetiaan, tapi sering dianggap remeh. Waduh, kayaknya ngasih love di foto lama mantan atau curhat masalah hubungan ke lawan jenis yang potensial jadi selingkuhan. Emang sih gak ada kontak fisik, tapi pengkhianatan secara emosional itu tetap aja perih. Kuncinya adalah transparansi dan boundaries. Kalau dia sayang, dia gak bakal biarin ada celah buat orang lain masuk, meskipun cuma lewat DM. Nah, kalau kamu nemuin micro cheating di dalam hubungan kamu, hati-hati aja ya. Kalau bisa, lepasin aja tuh.
0: Ya, segini dulu ya dosis cintanya hari ini sebagai muda. Ingat, gagal move on itu biasa, yang penting jangan gagal bahagia ya. Next episode kita bakal balik lagi dan siap bikin hati kamu auto uhuy. So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Deadline numpuk, otak panik. Radio Kalimaya Baskara bisa bikin kamu chill di tengah dunia yang lagi

0: Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Pernah gak sih sebagai muda kamu ngerasa hidupmu tuh kayak lomba lari yang gak jelas garis finishnya? Tiap hari bangun dengan target, nilai harus bagus, harus ikut ini itu, harus sukses, harus bikin bangga, dan harus-harus lainnya yang semua itu kayak tumpukan batu yang makin lama makin berat di pundak. Lucunya, orang-orang di sekitar kadang cuma lihat hasilnya. Nilai kamu bagus. Wah, keren. Kamu masuk sekolah favorit. Hebat, tapi nggak ada yang tanya, kamu bahagia nggak? Kamu capek nggak? Karena dari kecil, kamu udah dicap anak pintar. Dan sejak saat itu, kamu harus jago gelar nggak resmi itu. Nggak boleh salah, nggak boleh gagal. Padahal siapa sih yang kuat terus-terusan? Kita lupa. Kalau kita tuh sebenarnya bukan robot. Banyak orang yang lupa bahwasanya kita bukan mesin pencetak prestasi. Kita tuh manusia. Kita manusia yang punya rasa. Yang kadang juga bisa lelah, bisa takut, bisa nggak tahu harus gimana, dan itu nggak apa-apa. Dan kamu nggak harus beuda buat terus jadi hebat biar dianggap cukup. Nggak harus terus kuat biar bisa diterima. Bahkan kalau hari ini kamu cuma bisa bangun di kasur dan tarik nafas dalam-dalam, itu juga udah bentuk dari keberanian loh. Karena yang paling penting bukan kamu berhasil bikin semua orang bangga, tapi kamu nggak kehilangan dirimu sendiri di tengah semua tuntutan itu.
1: Sebaya muda, dari pagi sampai malam udah banyak banget nih informasi, lagu, dan cerita yang kita share bareng-bareng. Thank you for spending your whole day with us here on 102.1 Kalimaya Baskara FM. Sekarang waktunya buat istirahat dan recharge energi lagi ya, supaya bisa beraktivitas besok. Dan biar makin powerful, jangan lupa ya buat stay tune terus bareng Radio Kalimaya Baskara dari jam 5 pagi. So, rest well and see you tomorrow!

Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Di tengah hidup yang serba ngebut, kita tuh sering nunda bahagia sampai semua checklist sukses dulu terpenuhi baru kita menganggap itu adalah sebuah kebahagiaan. Padahal, coba deh tarik nafas sebentar dan lihat sekeliling kamu sebaya muda. Bisa jadi sekarang kamu tuh lagi ada di titik yang dulu kamu doain. Tapi karena sibuk ngejar yang lebih besar, kita lupa bersyukur sama hal-hal kecil. Padahal, bahagia tuh gak harus mewah. Kadang justru nongol dari hal-hal remeh nih. Mungkin kopi hangat pas hujan, dengerin lagu favorit di jalan, atau sekedar bisa rebahan tanpa distraksi. That's the kind of joy yang sering kita lewatin. Because gratitude is not about udah dapet apa, tapi soal bisa ngeh bahwasanya yang kecil pun berharga. Jadi mulai sekarang, jangan fokus ke nanti-nanti dulu, tapi nikmati waktu kamu sekarang sebaya muda, karena bisa jadi momen kecil hari ini adalah kenangan besar di masa depan. So, hal kecil apa sih yang bikin kamu senyum hari ini?

Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Ada masanya ketika kita lihat orang sukses, kita langsung mikir, wah, mereka beruntung banget ya. Dan ya, emang keberuntungan itu nyata. Kadang kesempatan datang di waktu yang tepat. Tapi, apa cuma itu yang bikin mereka berhasil? Well, keberuntungan itu kayak hujan yang turun tiba-tiba. Gak bisa ditebak, gak bisa dipaksa. Tapi, apa kita mau cuma berdiri di tengah jalan sambil nunggu hujan datang? Atau kita mau siapin ember, payung, atau bahkan waduk? Supaya pas keberuntungan itu datang, kita udah siap buat nerima semuanya. Success become by luck, but it's not something to rely on. Ini semua tentang kerja keras, konsistensi, dan kesiapan buat menghadapi segala kemungkinan. Keberuntungan bisa kasih dorongan awal, tapi tanpa usaha, keberuntungan itu bakal jadi momen yang lewat begitu aja. Jadi, jangan cuma nunggu keberuntungan datang, bangun fondasi itu. Kerjakan hal-hal kecil setiap hari dan siapkan dirimu sebaik mungkin. Karena keberuntungan yang terbaik adalah ketika kamu menciptakan peluang dari kerja kerasmu sendiri.

Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Masuk di usia 20-an, itu rasanya kayak berdiri di depan pintu besar yang bertuliskan adult life. Tapi kuncinya masih nyelip entah di mana. Satu sisi masih pengen santai, ketawa, dan hidup tanpa beban. Di sisi lain, ditarik tanggung jawab, ekspektasi, dan juga pertanyaan yang makin hari makin berat. Di usia ini sebagai muda, yang bikin lelah itu sering bukan kejadiannya, tapi pikiran kita sendiri. Karena dari quarter life crisis itu datang pelan-pelan, bikin kita ngerasa ketinggalan dan belum jadi apa-apa. Padahal 20-an ini bukan soal cepat sampai, tapi soal gimana kita bisa dibentuk. Salah, bingung, dan ganti arah itu bagian dari proses. Dan di fase ini, hidup itu ngajarin disiplin tanpa mematikan mimpi, dan juga untuk tenang tanpa harus sempurna. Membandingkan itu bikin capek, sedangkan berdamai itu bikin lega. Dan mungkin, jadi dewasa bukan tentang tahu semua jawaban, tapi berani jujur sama diri sendiri sambil terus jalan.

Ini dia lagu Nina Bobo spesial buat kamu hanya di Kalimaya After Hours. Stay tuned.

0: Mal, Akmal, bangun Mal. Dari tadi bos udah ngelirik mulu tuh.
1: Eh, aku gak tidur kok Hil, cuman lagi meditasi aja.
0: Ada-ada aja nih alasannya. Sebelum dimarahin sama bos kamu, mending recharge tenaga dulu. Sambil dengerin Kalimaya Baskara FM. Bisa jadi kafein gratis buat mata kamu yang berat itu sebaya muda.
2: Light up your vibes with 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: BBM udah, ini dia juara international hit single di Kalimayang Most Wanted Hits minggu ini.
1: Kamu pernah gak sih jatuh cinta sama orang cuman karena tatapan matanya aja? Meriah, love.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Tilululut, bentar-bentar sebaya muda, HP aku bunyi, ringtone icon.

0: Langkah kanan, kiri, terus goyang.
1: Aduh, tuh, dengkulku.
2: Mbak, itu bukan shuffle. Itu ngilir kaki sendiri namanya.

0: Here we go.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Halo?
4: Halo, kamu di mana? Udah pada ngumpul nih?
3: Aduh, bentar ya. Ini macet banget.
4: Kamu lewat mana emangnya?
3: Ini lewat Dinoyo. Macet banget, ada parade.
5: Biar kamu gak ketinggalan info lalu lintas Malang Raya, gas dengerin Morning Breakfast, OMG, dan TGIM setiap hari cuma di Radio Kalimaya Baskara. Dan message bayi muda. Flip Love Love, Kalimaya Baskara.
6: 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Yo yo yo, good morning, Wednesday with Deep Sebaya Muda. Gak kerasa udah hari Rabu aja, so buat kamu yang lagi males, mager, nyiapin sarapan atau masih goleran di kasur ngumpulin nyawa, boleh banget gabungan barengan sama aku di Morning Breakfast. Karena selain aku bakal kasih info tentang what happen yang lagi ada di dunia ini, aku juga bakal kasih tahu kamu lalu lintas mana-mana aja di kota Malang yang lagi rame. So buat kamu yang pengen gabungan, boleh banget langsung aja di 0822-622-0021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang.

0: tugas buat besok tuh apa ya?
1: Cari berita global, terus dirangkum, dan dikasih opini gitu deh. Tapi beritanya harus yang fresh.
0: Gimana caranya cari yang fresh? Di TikTok kali ya?
1: Nyari berita kok di TikTok? Yang pasti-pasti aja dong.
2: Cari berita yang pasti dan fresh. Morning Breakfast jawabannya. Cuman di sini kamu bisa isi amunisi berita update 100% fakta dan bebas hoax. Setiap hari Senin sampai Kamis jam 6 sampai jam 9 pagi. So, stay tuned.

0: Real, update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Your Vibes, your station, 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: By the way nih, sebaya muda, kamu tahu gak sih kalau ya Kota Malang tuh punya yang namanya bis sekolah? Jujur li, karena aku berangkat kerjanya tuh terlalu pagi ya, jam 5:30. Jadi hampir gak pernah ngelihat ada bis sekolah gitu. Tapi kayaknya sih terakhir kali gitu ya, aku tuh ngelihat masih banyak setiwaran bis sekolah. Nah, ngomongin bis sekolah, kali ini ya aku tuh dispil sama Surya Malang kalau nih di Subkota Malang tuh bakal atur jam operasional feeder dan angkutan pelajar. Terus tahu aku tuh startnya kayak dari jam 6 sampai jam, kayaknya sampai jam 8 deh. Dia tuh ada pol 1, 2, 3. Polnya tuh pol ABC. Nah, jadi Dinas Perhubungan Kota Malang bakal ngebagi jam operasional antara angkutan pelajar gratis sama kendaraan feeder. Sorry, by the way, buat skema penataan transportasi yang udah disiapin. Kalau katanya Kepala di Subkota Malang ya, Pak Wijaya Saleh Putra negesin, kalau satu armada angkutan kota itu nantinya bakal punya dua fungsi yang berbeda tergantung sama waktu operasionalnya. Pak Wijaya juga ngejelasin ya, di jam sekolah lainnya tuh bakal full buat pelajar dan gratis. Nah, masyarakat umum nanti gak boleh naik sama yang namanya angkutan pelajar. By the way, buat kamu tanya, fungsinya kebijakan ini buat apa sih? Ya, tujuannya buat ngasih kenyamanan dan keamanan buat siswa, sekaligus mastiin juga layanannya tepat sasaran. Nah, nanti kalau misalnya udah di jam luar sekolah, angkot tuh bakal balik beroperasi normal dan juga fungsinya sebagai feeder, atau nanti bakal langsung ngelayanin ya, ngelanjutin perjalanan kita di Trans Jatim gitu.

0: Feel the frequency.
1: Kamu tahu nggak sih, abis ini bakal ada aturan review skincare sama makanan. Jadi semua influencer sekarang harus hati-hati.
2: Hah, masa sih?
1: Iya, kamu ini nggak pernah baca berita ya?
2: Ya kan, aku udah nggak pernah nonton TV.
3: Sebaya muda, kalau mau tahu berita terkini tuh nggak cuma lewat TV aja. Bisa lewat sosial media, koran, dan dengerin Morning Breakfast. Kamu bisa tahu berita-berita terkini dan anti kuda. Yuk tune in setiap hari Senin sampai Kamis jam 6 sampai jam 9 pagi. Biar nggak kudet, level Olympic.

0: Special for you, it's Kalimaya.
1: Anyways, zaman kan udah makin canggih banget ya. Sebaya muda kalau ngomongin teknologi tuh pasti banyak banget kemajuan-kemajuannya nih. Salah satunya ya untuk manfaatin teknologi yang maju nih, pemerintah Kota Malang itu lagi ngelakuin percepatan deteksi untuk ngecegah kasus kematian ibu dan bayi dengan ngebikin gerakan yang namanya adalah gerakan penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan stunting, atau kalau disingkat namanya tuh penting nih sebaya muda. Jadi kalau katanya Antara News sih, Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang ya Dr. Husnul Mu'arif itu bilang kalau pelaksanaan dari gerakan penting ini bakal ngedepanin jumlah ibu hamil yang dikumpulin di puskesmas sampai ke bidan koordinator yang ada di setiap wilayah. Jadi penanganannya tuh lewat yang paling rendah dulu gitu, dari bidan koordinator terus naik deh ke puskesmas gitu kan. Jadi kayak didata berapa nih jumlah ibu hamil yang punya resiko dan gak punya resiko gitu. Dan buat pelaksanaan pendataan, beliau tuh bilang kalau selama ini tuh masih banyak banget ya ibu hamil yang gak ngelaporin soal perkembangan kondisi kesehatan kandungan. Beliau juga ngejelasin bumil sama dengan resiko tinggi bakal dikelompokin dalam dua kategori nih. FYI, ada kategori reversible dan irreversible. Jadi kalau udah masuk ke kategori reversible, itu adalah orang terdeteksi punya gangguan kehamilan karena faktor kesehatan tapi masih dilakukan penanganan secara medis lewat dokter spesialis kandungan. Nah, sedangkan nih kalau irreversible itu yang gak bisa diperbaikin. Contohnya karena pinggulnya sempit, jarak kehamilannya terlalu dekat mungkin kan, atau jarak kehamilannya juga terlalu jauh, itu juga bisa jadi salah satu faktornya. Jadi Dinas Kota Malang itu ngecatat ya, ya kurang lebih di tahun 2025 itu ada 4 kasus angka kematian ibu atau AKI dan 46 kasus angka kematian bayi atau AKB. Jadi kalau data kematian ibu nih dicatat dikhususin gitu kan untuk ketika ada kehamilan, persalinan dan masa nifas gitu. Biasanya sih pemicunya adalah preeklamsia dan eklamsia dan juga pendarahan nih sebaya muda.

0: Asik banget sih Hil chattingannya. Tapi kamu udah ngerjain tugas minggu lalu kan? Lah, kamu belum ngerjain? Kan deadline-nya sejam lagi. Heh, ngapain lagi tuh kamu? Adah! Daripada kelamaan nyari lagu, mending langsung aja puter Kalimaya Baskara FM yang bakal nemenin kamu ngejar deadline super mepet itu, swe muda.
1: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
2: Make your day better. Morning breakfast, make your day better.

0: Radio, update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Kelima Baskara, your station, your style.
2: Wahai anak-anak yang umurnya 6 bulan lebih 25 tahun atau 10 bulan lebih 21 tahun ya, tolong sadar diri nih sebenarnya. Udah buat kamu yang pengen main mainan yang ada di alun-alun Merdeka, atau mungkin kamu yang umurnya udah di atas anak-anak ya. Tapi kalau ngomongin anak-anak, sebenarnya anak-anak tuh sampai umur berapa sih? Apakah umur 9? Kayaknya menurut aku anak-anak tuh sampai 10 tahun enggak sih? Karena anak-anak zaman sekarang kan bongsor-bongsor ya sebaya muda. Nah, ngomongin soal anak-anak yang bongsor nih, kali ini datang dari Dinas Lingkungan Hidup di Kota Malang yang ngejelasin kalau fasilitas pesorotan di playground alun-alun Kota Malang ini lagi ngalamin kerusakan, dan ini tuh katanya sih bagian dari unit lama yang cuma diperbaikin, bukan diganti baru. Bahkan dispil sama Surya Malang gitu kan. Kalau katanya pelaksana harian atau PLH, kepala DLH Kota Malangnya Pak Raymond tuh ngejelasin kalau perencanaan awal itu gak semua fasilitas playground itu diganti secara menyeluruh. Jadi ada beberapa yang diperbaikin gitu kan, yang masih dianggap layak. Bahkan Pak Raymond juga bilangnya waktu perencanaan di tahun 2024 kondisi modul permainan tuh masih memungkinkan buat diperbaikin, dan waktu tahun 2025 harusnya dapat ganti. Nah, karena sering dimainin gitu kan, excited, makanya ada daya tahan buat si perosotannya itu berkurang nih sebaya muda. So that's why rusak. Nah, tapi kalau menurut kamu nih sebaya muda, anak umur 12 tahun tuh masih anak-anak gak sih? Dan apakah nih anak umur 12 tahun itu masih boleh buat main mainan yang ada di Fasum? Coba kasih opini kamu di 0822 622 3021.

0: Morning Rap Your Day. Morning Breakfast. Feel the frequency.
1: Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkali ku bilang, sembunyikan benci.

0: always with you, Kalibaya Basket.
1: Bisa tidak semua parkiran di bumi ini itu gak usah lagi pakai uang tunai? Karena pertama, kalau ada uang tunai 2000-an itu pasti udah habis dibuat ngafe gitu kan. Nah, kalau udah gak ada uang tunai gini, bingung kan mau bayar pakai apa. Sebaya muda giliran kita gak bayar gitu kan, kadang ngerasa gak enak ke tukang parkirnya. Dan aman aja gitu kan buat kamu warga kota Surabaya, soalnya pemerintah kota Surabaya lewat dinas perhubungan bakal ngelakuin voucher parkir tepi jalan umum atau TJU dan tempat khusus parkir lainnya yang dikelola sama Pemkot. Jadi nanti itu kayak bakal bayarnya pakai non tunai. By the way, kalau katanya PLT Kepala di Subkota Surabaya ya Pak Trio Wahyu itu bilang kalau mereka tuh terus ngelakuin sosialisasi ke paguyupan Jukir Surabaya atau PJS, terus ada petugas parkir masyarakat, karena si voucher parkir ini adalah bagian dari penerapan digitalisasi parkir di Surabaya gitu. Tuh, jadi mungkin nanti vouchernya tuh kayak karcis, ya sama lah kayak karcis yang kita dapetin kalau misalnya kita parkir di mana, di tempat yang lain gitu kan. Tapi nanti bakal dikasihnya berupa voucher. Bahkan Pak Trio juga bilang ya kalau sosialisasi ini itu dilakukan barengan sama beberapa pemangku kepentingan lainnya gitu. Contohnya buat penunjang digitalisasi parkir nih. Dan kalau katanya Antara News sih, Pak Trio tuh juga bilang kalau masyarakat itu antusias banget dengan adanya penerapan digitalisasi parkir gitu kan. Dan bisa dilihat dari banyaknya permintaan buat ngebeli voucher parkir. Dan buat sementara sih, gerai voucher parkir yang baru dibuka tuh ada di kantor di Sub Surabaya dan juga valet parkir di Jalan Tunjungan. Kalau kata aku sih ini sangat amat membantu Gen Z sekali gitu kan, yang gak punya uang cash, yang dikit-dikit kiris Pak. Karena kita tuh bukan yang gak punya duit, kita tuh ada duit, tapi duitnya bentukannya digital. Setuju gak sih sebaya muda kalau misalnya ini juga diterapin di kota Malang dengan sistem voucher ini?

0: paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub Sebaya Muda. Stay tune. Drive with Care, Kalimaya Baskara. Take you there.
1: Kalimaya Baskara. Your station, your music.
2: Yang belanja Sebaya Muda, sekarang aku lagi ada di depan Pasar Bunur Rejo, atau lebih tepatnya di daerah Jalan Hamid Rusdi. So buat kamu nih Sebaya Muda yang dari arah Kesatrian mau menuju ke daerah Ngujil, atau kamu lurus ke daerah Hamid Rusdi gitu kan, menurut pantauan cctv.malangkota.go.id pagi hari ini lagi terpantau ramai lancar, dan juga di depan pasar juga gak terlalu padat nih Sebaya Muda. Jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dan nyaman menggunakan sabuk pengaman dan helm ber-SNI buat dominasi kendaraannya nih Sebaya Muda. Kendaraan pribadi roda 4 dan roda 2, and don't forget to riding safely.

0: Ayo, update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Your sound,
2: your music,
1: your radio.
3: Adakah yang punya rencana hari ini mau keluar sebel muda? Kata aku sih, kamu harus tetap menyediakan payung dan jas hujan itu ya. Soalnya kalau katanya Surya Malang nih, semua kecamatan di Kota Malang tuh diperkirakan bakal ngalamin hujan ringan ya, dengan suhunya tuh antara 21 sampai 30 derajat gitu. Dan kalau ngomongin di wilayah Kabupaten Malang itu bervariasi nih, berawan, hujan ringan. Contohnya di Donomulyo, Pagak, Bantur katanya sih bakal berawan. Terus kalau di Poncokusumo, Singosari sampai Kasembuan bakal hujan ringan. Nah kalau buat Kota Batu katanya sih bakal ngalamin beberapa hujan ringan ya, dan suhunya bisa sampai di 16 derajat Celcius di beberapa titik. Wah itu dingin banget sih sebagai muda. Jadi tadi malam gimana? Apakah kamu di tempat kamu hujan? Kalau di Malang kota ya, di Sufa tadi malam sih nggak hujan ya. Coba dong kasih aku ramalan BMKG tadi malam di daerah kamu ya, di 0822 622 3021.